BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama.
1: Ya, pendengar, demikian tadi miliknya Fidi Aldiano dengan Semoga yang baru saja kita dengarkan. Dan saat ini sudah 59 menit lepas dari pukul 17 waktu, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepat di jam 18 ya, atau jam 6 sore ya. Dan tentunya Vero akan menemani terus sampai tuntas di pukul 12.30 malam ya. Dari saat sekarang di Kupang Menyapa Malam hingga pukul 12.30 malam nanti, berbagai informasi akan Vero hadirkan di portal resmi kami, tentunya di www.rri.co.id. Oke, mengawali kebersamaan kita, satu koleksi dari Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again, spesial untuk memberikan semangat bagi kita semua di hari ini. Setelah itu Vero bakal balik lagi nih. Anyway, buat yang ingin berbagi informasi atau ingin disapa sama Vero, bisa langsung aja di chat di line WhatsAppnya Pro 1 di 08113820940. Untuk nanti Vero bakal bacain salam-salamnya dan juga bakal menyapa aktivitas yang sementara sedang Anda lakukan hari ini atau di saat sekarang ini, oke? Ini dia dari Ariana Grande dengan Don't Wanna Break Up Again.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: belanja. Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan, dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
3: Ya benar tuh, dia ada Isyana Saraswati dengan Bubble Project terdengarkan bersama. Dan kembali kita berbagi informasi dulu nih ya untuk Anda pendengar mengenai Piala Dunia. Ya pastinya kalau kita bicara soal Piala Dunia ya, di mana suaranya supporter tim nasional Spanyol yang pasti mereka lagi bahagia karena skuad kesayangannya menjuarai Piala Dunia 2026 di dan menyinggung kapten Argentina Lionel Messi ya kan. Tapi menurut Alex sebagai salah seorang pendukung ya timnas Spanyol, setelah pertandingan final di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, waktu tadi pagi nih ya, dini hari, dia menyampaikan bahwa Spanyol tuh sangat layak menjadi juara karena tampilnya stabil nih sepanjang Piala Dunia 2026 dan mereka tidak terkalahkan dan hanya kebobolan satu kali selama turnamen 4 tahunan ini. Dan Alex juga senang Spanyol meredam kapten Argentina Lionel Messi yang tidak berkutik di final. Partai ini dimenangkan Spanyol dengan skor 1-0 berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106. Dua pendukung timnas Spanyol lainnya seperti Luis dan Carlos juga sempat mengutarakan perasaan mereka nih pasca keberhasilan La Furia Roja mengangkat trofi Piala Dunia kedua mereka setelah 2010. Dan terkait Lionel Messi, mereka juga kompak menganggap pesepak bola yang berusia 39 tahun ini tidak memperlihatkan kualitas maksimalnya di final. Karena lantaran kualitas Spanyol yang memang sangat bagus, mereka menilai Messi juga underperform gitu. Dan pada Piala Dunia 2026 ini, Messi melesakkan 8 gol dan membuat 4 assist yang menjadi pemain tersubur kedua turnamen setelah penyerang Prancis Kylian Mbappe dengan 10 gol dan 4 assist yang tentunya sudah ditetapkan untuk mendapatkan Golden Boot ya, Kylian Mbappe. Walaupun Prancis tidak masuk, yang penting Mbappe sebagai Golden Boot. Tetap ya, tetap kekeh ya sama Prancis ya, it's fine lah ya. Jadi sekali lagi selamat ya buat seluruh pendukung Spanyol dan tetap semangat buat para pendukung Argentina yang wow, banyak yang kecewa, banyak yang nangis juga ya. Sama kayak Messi yang juga menangis, mereka juga ikut menangis. Tapi masih ada 4 tahun lagi ke depan, but mungkin ya ke depan ini mungkin Messi sudah bermain lagi nih. Ini ada dia bermain terakhir mungkin di tahun ini ya. I don't know who the next ya generation, the new generation of Lionel Messi dan the new generation of CR7, kita enggak tahu juga ya ke depan seperti apa. Tapi yang pastinya semangat Piala Dunia itu masih selalu ada untuk kita bisa menyaksikan dan memberikan support positif bagi tim-tim kesayangan kita, bagi negara-negara kesayangan kita pastinya. Pendapat Anda tentang Piala Dunia gimana nih? Bolehlah sharing-sharing ya di 0811 3820 9440 dalam bentuk WhatsApp biar nanti bisa Vero bacakan juga nih, oke? Tetap setia di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra! Eh!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya, ya. Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan piringnya. Anak ibu udah pulang sekolah.
0: Iya Bu.
1: Kenapa? Kok murung? Nah kenapa Nak? Ada apa?
0: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
1: Iya kenapa?
0: Kami udah gak temen lagi Bu.
1: Loh, kenapa Nak?
0: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah.
2: sedikit-dikit marah.
1: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
2: Nana gak tahu Bu, Nana gak ngerti sama si Pak Sandra.
1: Nah, Ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang, tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
2: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
1: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
2: Iya.

Drama radio produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: tertua.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
0: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.

Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan ber-

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, kamu itu

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Ya pendengar, itu dia di angkasa dengan Datang dan Hilang. Pendengar, informasi cukup menarik ya mengenai tim nasional bola voli putra Indonesia yang ternyata akan membuka putaran kedua C5 Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kalau berdasarkan hari Rabu ya, kalau berdasarkan jadwal pertandingan yang diterima, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Kamboja dan Filipina. Sementara itu grup B ditempati Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Kamboja menjadi ujian awal Farhan Halim dan kawan-kawan setelah tim ini menjuarai putaran pertama di Kendon, Filipina pekan lalu, mengalahkan Indonesia 23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15. Indonesia sendiri memiliki waktu yang istirahat yang kalau mau dibilang ya satu hari lah begitu sebelum bertemu dengan Filipina pada pertandingan terakhir grup A di hari Jumat 24 Juli pada pukul 19 WIB. Dan untuk dua pertandingan fase grup tersebut menentukan posisi Indonesia dalam perebutan tiket semifinal. Untuk juara grup A akan menghadapi peringkat kedua grup B, sedangkan peringkat kedua grup A bertemu juara grup B. Dan pendengar, berikut ini Vero akan hadirkan dulu satu koleksi lagu dari miliknya Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Lagu ini spesial aja buat seluruh pasangan yang lagi patah hati karena masalah dalam hubungan dan akhirnya harus memutuskan hubungan tersebut dan merelakan serta mengikhlaskan kepergian ataupun hubungan yang harus berakhir. Namun dia memilih untuk ya udah mending biar aku aja yang pergi. Begitu katanya si siapa lagi kalau bukan Aldi Maldini. Yuk kita dengerin bareng.

0: Sate yang merupakan salah satu pemerhati budaya Sumba serta
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
1: Iya, sedikit.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
3: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, apa namanya, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
2: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP, serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
1: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari Komite Ekspor itu tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grup yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
13: 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan

0: persen. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
2: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
1: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Tisnen Suhanda.
4: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
5: Ada semua di data-datanya ada.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
5: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
4: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
6: Sementara itu Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami melihat dan mendengar secara langsung.
7: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum, seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar. Benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
6: Sebelumnya jaksa mendakwa

0: Para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
2: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
3: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
4: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
3: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap pelatihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
5: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
6: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi

0: Yeah, of course we know a lot about the
1: kami tahu
0: well.
1: Sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Kelas 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, itu dia Deros dengan Izinkan Aku. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi SNT perpanjangan SMP dan SMA pada 21 hingga 24 Juli 2026. Dan ini disampaikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Muti dalam taklimat media program Sekolah Nasional Terintegrasi di gedung Kemendikdasmen. Ia bahkan menegaskan Kemendikdasmen tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk menjanjikan pelamar maupun mengambil keuntungan dalam proses penerimaan murid baru SNT. Bahkan juga menjelaskan SPMB SNT hanya dapat diikuti calon murid yang berasal dari wilayah yang sama dengan lokasi SNT berdiri. Misalnya, kalau SNT-nya berdiri di Kabupaten Kupang, hanya dapat menerima calon murid SMP dan SMA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kupang saja. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kiri.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku

0: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk program kita di pukul 9 lebih 30 menit ya, atau 21.30. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk hari Senin ini. Lagu-lagu mancanegara tahun 80-90 yang sudah Vero siapkan di sini ya. Kurang lebih ada 12 lagu, ya enggak sih? Bentar hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Sorry. Ada 14 lagu yang Vero siapkan untuk bisa dipilih oleh Anda pendengar. Dan lagunya ada apa aja? Lagunya ada yang pertama Daniel Sauleka dengan Will You Still Be There? Ada Cake dengan I Will Survive, ada Backstreet Boys, I Need You Tonight, ada dari Boys Tone Gang, Can't Take My Eyes Over You, M2M The Day You Went Away, Lionel Richie dengan Just For You, Bob Marley, I Can See Clearly Now, Carole King dengan You've Got A Friend, Mandy Moore, I Wanna Be With You, Bon Jovi, Bed of Roses, Celine Dion, Because You Love Me, Mariah Carey, Hero, ada Blue dengan One Love, dan ada Boyzone, No Matter What. Jadi buat yang mau pilih salah satu dari lagu ini, bisa langsung aja telepon di line teleponnya Pro 1 maupun juga di WhatsApp kami di 0813820944. Anyway, ini udah ada yang bergabung di line telepon ya. Kita langsung menyapa saja nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Selamat malam Ibu Wiga.
3: Selamat malam Kak Vero.
2: Bu Wiga, piye to kabare dari Wonosobo?
3: Yo api-api Mbak Vero.
2: Api-api wae ya. Oke. Malam ini lagu-lagunya ini ya. Lagu-lagu iya. Mancanegara ini, lagu barat. Agak lidahnya agak susah-susah ini ngomongnya.
3: Barat sih kulon kali yo.
2: Iya, kulon kabe. Apa sih?
3: Aku rasa
2: ya. Oh gitu. Ini suaranya Bu Wiga kok kekecilan yo. Kenapa yo? Oh aku, akunya. Halo. Ya akunya. Kesalahan pada telingaku Bu Wiga. Aduh.
3: Agak. Okay.
2: Ya Bu Igati, ini mau denger lagu apa toh?
3: Lionel Richie.
2: Iya, just for you.
3: Just for you. Buat Kak Vero.
2: Oke.
3: Halo.
2: Ya, buat siapa lagi selain buat aku?
3: Buat Kak Sisil, selamat malam. Terus ada Pak Miller. Pak Miller, selamat malam.
2: Oh, Bung Miller. Oh iya, oke. Okay.
3: Ya, Pak Miller sekeluarga.
2: Pak Miller sekeluarga.
3: Selamat
2: oh iya, oke.
3: Okay. Yang di Soero. Ya?
2: Oh, itu namanya Foe. Oh, Bung Ferry.
3: Bung Ferry. Sama Mbak Rian. Selamat malam.
2: Oh iya, oke. Okay.
3: Ada siapa lagi ya? Ada yang di sini. Selamat malam.
2: Iya, ini sudah 5 orang. Sudah 5 orang kan?
3: Iya.
2: Iya, oke.
3: Sampainya buat semuanya saja.
2: Iya,
3: Bu Wiga. Selamat malam. Selamat istirahat buat Kak Vero. Matur suwun.
2: Matur suwun. Iya. Terima kasih Bu Wiga. Terima kasih Bu Wiga. Kita sapa lagi berikutnya nih, ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dengan siapakah?
4: Lewat lagu.
2: Iya.
4: Salam kenal nih dari Tokyo.
2: Oh, Widi. Pak Widi. Saya panggilnya Bapak Widi, iya. Apa Bang Widi nih enaknya? Maksudnya enaknya mana nih?
4: Ya Pak Widi aja. Pak Widi enggak apa.
2: Pak Widi aja, oke. Okay. Pak Widi di Tokyo, ya. Apa kabar? Di Tokyo jam berapa sekarang di Tokyo ya?
4: Kabarnya baik. Sekarang pukul 22 lebih 36 menit malam.
2: Oh, lebih 1 jam ya dari kita ya berarti ya. Dari berarti dia waktunya waktu Indonesia Timur ya. Iya, benar.
4: Iya, betul.
2: Oke, okay, wow, luar biasa Pak Widi. Aduh, bentar Pak Widi, bentar. Ya, coba Pak Widi ngomong lagi. Ini tadi ada sedikit masalah teknis. Gimana?
4: Tadi kalau di Kupang tuh waktu bagian tengah ya?
2: Iya, waktu bagian tengah Pak Widi, betul sekali.
4: Oh iya, betul. Iya, iya.
2: Oke. Okay. Pak Widi, ini sudah sempat ya. Dengar lagunya?
4: Oh, belum, ini baru monitor,
2: baru monitor. Oh ya, oke. Okay. Yeah. Lagunya yang ada kami siapkan di sini ada dari Daniel Sahuleka, Will You Still Be There? Ada dari Cake, I Will Survive, Backstreet Boys, I Need You Tonight. Ada Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Over You, M2M, The Day You Went Away. Bob Marley, I Can See Clearly Now. Ada Carole King, You've Got a Friends. Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Bon Jovi, Bed of Roses. Ada Celine Dion, Because You Love Me.
4: Ah, itu udah.
2: Yang mana?
4: Bon Jovi,
2: Bed of Roses. Oke. Okay. Yeah. Silakan salam 5 orangnya Pak Widi.
5: Salam 5 orangnya.
2: Ya. Aduh sebentar.
4: Pertama okay. Ada Bu Wigati di Wonosobo ya. Selamat malam.
2: Bu Wigati.
4: Kemudian ada Bu Farida di Palu, ada siapa lagi, Bang Binejo di Manado, ada Ayu masuk di Maluku Tengah. Ya itu aja dulu salamnya ya di Rangkul.
2: Oh itu saja. Oke, okay, baik.
4: Digabung aja dulu ya.
2: Iya.
4: Buat Mbak siapa ya? Salam kenal siapa?
2: Dengan
4: Mbak
2: Vero, dengan Vero Pak Widi.
4: Iya, Mbak Vero ya.
2: Iya, betul.
4: Iya, salam kenal ya Mbak Vero.
2: Salam kenal juga.
4: Sampai tuntas. Terima kasih. Arigato gozaimasu.
2: Arigato gozaimasu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak buat Pak Widi dari Tokyo. Luar biasa menggunakan RRI digital ini pastinya ya. Kita langsung saja menyapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jangan lupa.
6: Iya, betul sekali. Dengan Cliff dari Manado ini.
2: Iya, saya tahu ini dengan Bapak Cliff. Bapak.
6: Apa kabar ini? Aduh.
2: Dengan kakak Cliff, jangan bapak, dengan kakak Cliff dari Manado. Hai. Kabar baik. Kakak di mana? Manado aman-aman kok?
6: Aman. Kakak aman-aman.
2: Oh, aman. Hujan kah? Panas kah? Apa macam mana cuaca?
6: Tadi sore sempat hujan sih. Mm-hmm. Sampai jam berapa ya? Sekitar jam 6.30.
2: Mm-hmm.
6: Berhenti sih.
2: Oke. Okay.
6: Kupang gimana tadi?
2: Di Kupang hujan? Tidak, panas kita di sini. Tak ada hujan kita. Mendung.
6: Vero ini kan?
2: Ya?
6: Vero ini kan?
2: Iya, ini sama Vero. Ada apa kakak Cliff? Aku agak beda ya suaranya. Ya.
6: Agak beda sedikit.
2: Iya, lagi batuk kak. Batuk jadi suaraku lagi apa ya? Kering kerontang begitu.
6: Kering kerontang. Tapi gimana? IG saya sudah ikuti tapi nggak masuk kan tadi?
2: Hah? Maksud?
6: IG ternyata kok terputar nama kamu, gitu kan?
2: Oh, kenapa bisa begitu?
6: Ternyata MC duluan kan?
2: Iya betul, MC duluan, MC kemudian underscore, baru underscore Rani. Betul, underscore. Rani. Iya betul.
6: Wow, iya kemarin aku sempat lihat mungkin lain. Saya kan ambil Rani lebih dulu kan?
2: Oh, beda lagi orang.
6: Tapi makanya beda. Tapi ternyata ini lebih cantik malah. Waduh, pakai merah gitu.
2: Wow, ya. Aku memang cantik dari dulunya. Dari.
6: Iya, waduh. Ini ternyata nice pool. Wow.
2: Oh gitu ya, kakak Cliff udah lihat Instagram aku berarti ya.
6: Aku okay. Mau langkah ke depan itu kayak takut. Jadi kayak mundur. Kenapa? Aku nggak pede nanti.
2: Gitu.
6: Ya beneran loh. Benar.
2: Oh gitu ini ya Kak Cliff. Nice. Aku biasa aja kakak. Aku biasa aja orangnya. Kenapa ternyata harus?
6: Memang nggak salah. Suaranya memang betul-betul ini. Kayaknya ini baru 30 sedikit. Benar nggak?
2: Iya betul. Apa? Apanya 30 sedikit kakak?
6: Umur mungkin ya kan?
2: Aku udah kepala 4 kak. Aku udah kepala 4 kakak.
6: Enggak mungkin 30.
2: Enggak mungkin, enggak percaya dia aku udah kepala 4.
6: 32. Ya benar enggak? Iya kan?
2: Enggak, aku udah kepala 4, Kak. Oh, aku udah kepala 4.
6: Enggak dari iya betul sih. Dari penelitian dan survei saya. kamu itu bukan belum 40, berarti beda tipis saya.
2: Oh iya, wow.
6: 33, 34 beda dong.
2: Oh, Kak Cliff 33. Eh?
6: Enggak, 38.
2: Kak Cliff 38.
6: 38.
2: Oh iya iya, oke oke.
6: Kita saya maaf ya, enggak apa-apa, bilang aja di publik enggak apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Kak.
6: Saya 87, kelahiran 87.
2: Oh, enggak, kelahiran 87.
6: Bulan Agustus. Pokoknya saya Leo sih.
2: Wah, kalau Leo itu orangnya asik loh, Leo itu.
6: Iya, Leo.
2: Mm-mm.
6: Kamu apa? Zodiaknya apa?
2: Aku zodiaknya Aries, Kakak.
6: Cerah juga sih, enak lo ngobrol.
2: Eh?
6: Salah lo.
2: Eh, kenapa, Kakak, dengan Aries?
6: Enak ngobrol.
2: Oh, gitu. Asik orangnya diajak ngobrol gitu. Oh, iya, iya. Iya.
6: Jadi kalau Leo gimana tadi?
2: Kalau Leo orangnya asik juga gitu. Orangnya gampang bergaul, asik, terus sangat memperhatikan penampilan, biasa gitu.
6: Ah, betul. Mm. Kalau yang lain-lain kayak, ntar udah.
2: Ya, karena kita harus pilih lagu nih, karena waktu durasi juga ya.
6: Betul. Nanti ada yang komplain lagi di belakang ya, betul.
2: Iya.
6: Soalnya kalau masuk sama si apa ini Vero ini nggak terasa ini.
2: Nggak terasa ya. Asik ya ngobrol sama saya ya, Kak ya.
6: Asik. Orangnya asik. Oke, saya pilih lagu. Tolong Vero baca di playlist.
2: Oke, di playlist ini lagu yang belum dipilih ada Daniel Sahuleka, Will You Still Be There, ada Cake, I Will Survive, Backstreet Boys, I Need You Tonight. Kemudian ada Boy.
6: Backstreet Boys,
2: I Need You Tonight. Oke.
6: Okay.
2: Silakan salam 5 orang ya.
6: Buat Vero yang cantik, yang syahdu, yang apa ya, oh yang menggelegar, enak didengar.
2: Oh, menggelegar. Oke.
6: Okay. Se-Indonesia lah. Jangan taruh kira nih, orang Manado begini, itu orang kesiang.
2: Ya, oke. Okay.
6: Jangan dia. Oke, okay. Saya menyapa dulu ada Tajudin yang ada di Tondanu, Minahasa. Terus ada si Pak Kris, Pati. Yang punya NTT juga ya, Kupang. Terus ada siapa ya? Yang ada di Ibu Ratna, yang ada di mana itu ya, di Panado juga, mungkin lagi monitor, terus sama, semua-semualah. Soalnya, saya belum lama di sini kan, jadi semualah. Mendengar setiap orang satu Kupang, salam sehat semua. Itu saja ya, cantik, terima kasih. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
2: Lagu. Terima kasih buat Kakak Cliff yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line ini telepon WhatsApp ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
7: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Vero.
2: Iya, selamat malam dengan Ibu Farida.
7: Masih ingat ya.
2: Suaranya ya, masih ingat nih kayaknya suaranya, kayak aku tahu.
7: Iya, Bu Fadil juga masih ingat. Oh, ini Mbak Vero ya. Iya kan kemarin-kemarin aktif ya, tapi ya syukurlah malam ini bisa gabung sama Mbak Vero.
2: Iya, karena kenapa Ibu Farida?
7: Mbak Vero gimana kabarnya ya?
2: Kabarnya baik-baik aja, cuman ada sedikit gangguan tenggorokan karena batuk, beberapa hari ini batuk.
7: Iya, apa dulu? Jaga kesehatan, Mbak Vero.
2: Iya. Bentar. Ini kadang-kadang suka aneh ini kabel.
7: Lama
2: ini.
7: Ya, nanti tinggal berapa menit nih?
2: Tidak. Ibu Farida, kita untuk Ruang Rindu, kita buka dari jam 9:30 sampai jam 11 sekarang. Kita ada tambah lagi, jadi 1,5 jam waktu ke depan untuk Ruang Rindu.
7: Oh iya, syukurlah bisa gitu ya.
2: Iya,
7: syukurlah.
2: Kita tambahkan waktunya.
7: Iya. Okay. Kalau apa? Itu teman-teman kita Kristen masih ada ya?
2: Ibu Kristin masih ada, Ibu Kristin.
7: Ya? Iya, siapa? Oh, yang di Perempat ada Kristin.
2: Oh, yang di Perempat. Yang di Perempat ada Kak Rogan, ada Kak Kristin, ada Kak Feli, ada Kak Daten. Masih.
7: Masih ingat. Iya. Kalau fans-fansnya masih aktif semua ya?
2: Iya, masih ada. Pemerhatinya masih ada kok. Pemerhatinya masih aktif juga.
8: Saya bersyukur ya.
2: Iya, Ibu.
8: Kita sama-sama masih ingat ya. Walaupun satu-satu.
2: Iya.
7: Kalau tadi itu yang dari Manado ya?
2: Iya, dari Manado, orang pendatang baru ada Kak Cliff dari Manado.
7: Kayaknya baru ya. Itu Kak Cliff yang di Manado, kalau nggak salah ya.
2: Iya, baru Kak Cliff itu.
7: Iya. sering-sering gabung di sini supaya bisa apa, bisa ramai, bisa banyak teman ya.
2: Sering-sering kalau Kak Cliff sering, dia sering gabung.
7: Iya, di ya di, kalau di Manado itu banyak ya, ada Bunda El ya, ada Esterlita, banyak yang dari Manado.
2: Oke.
7: Kalau lagunya Mbak Vero malam ini?
2: Okay, malam ini yang belum dipilih ada Daniel Sauleka, Will You Still Be There? Ada Cake, I Will Survive? Ada Boyz II Gang?
7: Yang cewek
2: ada M2M, The Day You Went Away? Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You? Ada Celine Dion, Because You Love Me?
7: Celine Dion
2: ya? Okay, Celine Dion.
7: Iya.
2: Silakan salam lima orang.
7: Mbak Vero mengirim salam ya.
2: Boleh silakan Ibu, Bu Farida.
7: Tadi ada Pak Cliff dari Manado ya, terus juga Bu Wiga dari Wonosobo, terus Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi, ayo gabung. Ada Mbak Vero di sini ya.
2: Sudah gabung Pak Widi tadi.
7: Sudah
2: gabung tadi Pak Widinya.
7: Pantasan kirim pesan, ayo Bunda gabung. Oh iya. Tadi gabung di Ambon. Iya, terus ada Pak Freddy, Bu Utri ya, ada Bang Kris di Sumba, Pak Haris, Opa Endang, Opa Miller, masih ada ya? Opa Miller, Opa Endang?
2: Masih ada, mereka masih selalu setia.
7: Oh iya, Opa siapa? Opa Butus, ya, Pak Mardi,
9: Pak Rahim di The Forest, ada Pak Nasran, bintang pertama dari Palu ya. Terus ada Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan, ada Pak Junaidi. Ada siapa lagi ya? Mbak Laura, siapa nama Nina? Ada
7: Tis ya? Ada Ayu di sana, ada Eva di Ambon, Cigurit Jakarta, untuk semuanya Mbak Vero ya, sahabat-sahabat yang tercinta dan terkasih dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Vero, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
2: Makasih Bu Farida.
7: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih banyak buat Ibu Farida. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
10: Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam kata Judin.
10: Iya, selamat malam Kak Vero.
2: Aduh, apa kabarnya? Sorry, masih batuk.
10: Sehat, alhamdulillah. Semangat.
2: Wait.
10: Aku tahu dari setengah 10 nih, seperti yang Kak Vero bilang.
7: Iya, iya, benar. Aku
10: tahu dari setengah 10, cuman memang baru gabung. Masih belum sembuh ya?
2: Aduh, masih belum sembuh sih. Masih batuk-batuk sih.
10: Apa ya? Obatnya ya biar cepat sembuh.
2: Tapi udah mendingan sih kata Judin dibanding kemarin, waktu itu batuknya agak gimana gitu. Tapi sekarang batuknya udah mulai agak enakan sih, karena udah minum air hangat, terus juga sempat ada beberapa obat herbal juga yang cair yang sempat aku minum gitu.
10: Apa ya? Tapi belum sembuh total ya, Bu.
2: Belum yang sembuh total sih, tapi it's okay lah, mendingan. Kata Jin, gimana kabarnya kakak? Baik-baik aja?
10: Sehat, alhamdulillah sehat
2: walafiat.
10: Sejauhan tapi agak kecil, jadi gak terlalu sakit, aman-aman.
2: Oh ya, okay. Lagunya?
10: Lagunya dipilihin aja ya sama Vero ya.
2: Okay, aku pilih ya. Okay. Ya.
10: Salamnya buat semuanya. Jadi, oh iya, buat Cliff tadi, buat semuanya yang tadi gabung di satu Kupang ya.
2: Iya.
10: Aku mau nanya nih, Kak.
2: Iya, boleh. Apa itu?
10: Nomor yang satu lagi berapa sih?
2: Nomornya WhatsApp ya? Nomor WhatsApp?
10: Bukan WhatsApp, yang nomor ini, yang 380 ini. Kan ada dua ya?
2: 829377. Itu lagi bermasalah sih.
10: Oh, yang itu memang nomornya.
2: Tapi lagi bermasalah nomor itu. Gak tau kenapa nih.
10: Okay. Besok libur ya?
2: Besok? Iya, besok hanya... Iya, besok aku libur deh kayaknya.
10: Libur ya?
2: Iya, besok aku libur.
10: Ya, udah, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya deh. Kak Vero, semoga cepat sembuh dari batuk biar bisa lebih semangat. meskipun udah semangat ini, tapi harus tambah lagi powernya.
2: Iya, oke.
10: Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam. Terima kasih Kata Judin. Bye bye. Terima kasih banyak buat Kata Judin yang udah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon ya. Ada siapa lagi berikutnya? Oh my god. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
11: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu.
2: Selamat malam Pak Freddy. Apa kabar? Dengar suara saya enggak sih?
11: Iya, kabar, puji Tuhan, sehat gitu. Kak Vero suara, tapi sudah lebih bagus loh.
2: Iya, udah agak mendingan.
11: Suara sudah lebih bagus-bagus, jadi aman ya.
2: Iya. Pak Freddy.
11: Iya. Kalau kami di Merauke ya sehat, baik-baik saja. Cuaca hari ini juga lumayan bagus, cerah begitu. Kalau udara tetap dingin gitu, kalau malam hari apalagi sore-sore jam-jam setengah empat itu jam empat sudah mulai dingin. Apalagi kalau malam begini, wah dingin Kak Vero.
2: Betul ya, benar-benar. Vero
11: dingin lagi tuh dalam ruangan AC jadi.
2: Itu dia, benar, kita dingin selalu.
11: Lagi, oke Kak Vero, saya request lagu.
2: Boleh.
11: Dari Daniel Sauleka ya.
2: Ya, Daniel Sauleka. Will you still be there?
11: Yang judulnya apa itu? Will you still be there?
2: Yes.
11: Iya, will you still be there?
2: Iya.
11: Still on air, on studio, in studio.
2: Betul, betul. Okay, gak kemana-mana kira-kira. Aku.
11: Paham ya?
2: Ya, silakan.
11: Untuk Opa ini juga Bunda Asmi dan juga Ma Ima dan untuk tadi Bu Farida ya. Juga ada Mas Widi dari Tokyo ya. Oke,
2: ya, betul.
11: Di Wonosobo dan semuanya saja. Kakak Vero, selamat bertugas, cepat pulih. Dan doa yang terbaik untuk Kakak Vero bersama keluarga besar di rumah.
2: Okay.
11: Semoga selalu diberkati Tuhan, sukses selalu ya. Oke, Kakak Vero, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
11: Shalom.
2: Shalom. Terima kasih banyak buat Pak Freddy yang sudah bergabung. Bentar, ini kenapa ya? Aku kok kecil suaranya. Ya oke, Pak Freddy mau dengar lagunya Daniel Sauleka. Buat yang lain mau bergabung boleh di 0811 3820 9440. Untuk line WhatsApp-nya boleh by phone juga buat pilih lagu yang udah Vero siapkan. Atau juga bisa chat ya. Sekali lagi boleh chat juga di 0811 3820 9440. Kalau belum ada lagi yang bergabung ya, belum ada lagi yang nelpon, Vero mau langsung putarkan dulu nih yang udah request tadi, udah pilih ada Lionel Richie, Bon Jovi, Backstreet Boys, Celine Dion, dan ada Daniel Sauleka. Setelah itu Vero akan kembali. Untuk Ruang Rindu, kita mulai buka lebih awal di pukul 21 lebih 30 menit, dan nanti dituntasnya nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam. Jadi kita masih punya waktu 1 jam ke depan lagi buat yang mau bergabung. Ini di line telepon sudah ada yang bunyi ya. Kayaknya Vero langsung terima aja deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
12: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
2: Selamat malam Opa Emi, apa kabar?
12: Kabarnya puji Tuhan sehat, Kak Vero.
2: Luar biasa, ini dicari tadi ya. Banyak juga yang ngirim salam buat Opa Emi nih. Opa Emi.
12: Banyak juara, Kak Vero.
2: Iya. Spanyol the best. Gak apa-apa, yang penting Spanyol juara. Barisan ya. Sakit hatinya Perancis semuanya pada ke Spanyol gitu kan.
12: Atau jangan agresif, Nasa.
2: Ya, iya. Oke, Opa Emi mau dengar lagu yang mana nih, Opa?
12: Lagu apa Kak Vero?
2: Lagu yang belum dipilih. Kita masih punya Cake dengan I Will Survive. Ada Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley, I Can See Clearly Now. Ada Carole King dengan You've Got a Friend. Ada Mandy Moore, I Wanna Be With You. Ada Mariah Carey, Hero. Ada Blue dengan One Love. Ada Boyzone, No Matter What. Yang mana? Mariah Carey dengan Hero.
12: Yeah.
2: Oke. Okay. Silakan salam lima orang ya.
12: Iya, salam untuk Bang Tri, Bang Tri, Bang Tri. Makasih atas sekolahnya, kemudian atas jadinya dari Dobar, dan teman-teman dari Bang Tri, dan Bang Andi.
13: di Lampung, dan dari susnya ada apa lagi, ada Bung Endang di cabang Retna, mau Bung Andes call di ini kodan musim-musim
2: ke Vera. Oke.
13: Selamat malam, makasih.
2: Thank you Pak Emi, selamat malam. Terima kasih buat Pak Emi yang sudah sudah bergabung ya. Oke. Kita dengar lagu dulu ya. 30 menit ngobrol nih, capek juga. Yaudah kita dengar lagu dulu nih. Lionel Richie, Bon Jovi, Backstreet Boys, Celine Dion, Daniel Sauleka. Tapi tiga lagu yang Vero putarkan. Setelah itu Vero bakal balik lagi untuk membuka kembali line untuk bisa pilih lagu. Sekali lagi di 0811-3820-9440 maupun juga di line telepon. Yang pasti udah pada tahu ya teleponnya. Ya kita dengerin dulu nih Lionel Richie nih.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
2: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk...

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: Ya benar tuh, dia ada Mary Carey dengan Hero. Dan kembali lagi Vero membuka ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu buat yang mau bergabung. Karena masih ada beberapa lagu untuk dipilih. Kita masih punya Cake dengan I Will Survive. Ada Boyz II Gang dengan Can't Take My Eyes Over You. Ada M2M, The Day You Went Away. Ada Bob Marley dengan I Can't See Clearly Now. Ada Carole King dengan You've Got a Friend. Mandy Moore, I Wanna Be With You. Blue, One Love. Dan terakhir Boyz II dengan No Matter What. Kita terima dulu yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam Bunda Christine.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Vero?
0: Kabar baik Bunda.
1: Asik. Mm-hmm. Saya lagi di Palu Mbak Vero.
0: Wah, hari ini di Palu ya, pasti di rumahnya si Vero.
1: Iya, Vera.
0: Oh, Vera, bukan Vero. Rumahnya Vera ya.
1: Kalau Vero di Manado, kalau Vera di Palu.
0: Oh, beda-beda. Aduh, akunya yang salah nebak
1: kan,
0: nih.
1: Kan Fer kan sudah masing-masing sudah ada rumah tangga toh. Jadi kalau si Vero yang bungsu di Manado, dia tinggalnya di sana karena kerjanya di Minsel. Kalau si Vera di Palu, dia ada berangkat ke Surabaya, jadi saya jaga anak gadisnya.
0: Oh begitu Bunda. Oke Bunda. Sip, ini sorry Bunda, ini agak sedikit aneh ini ya kabelnya, ini suka lepas-lepas sendiri. Ya Bunda, lagunya apa Bunda sayang?
1: Baru monitor Mbak.
0: Oh baru monitor, oke. Okay. Lagu yang bisa dipilih ada Cake dengan I Will Survive, ada Boyz II Gang Can't Take My Eyes Over You, ada M2M The Day You Went Away, ada Bob Marley I Can See Clearly Now, ada Carole King You've Got a Friend, ada Mandy Moore I Wanna Be With You, Blue One Love, dan Boyz II No Matter What. Yang mana?
1: Mbak Vero kalau ngomongnya cepat kali ya, Blue.
0: Blue aja, One Love kok.
1: Iya itu aja.
0: Blue, walau.
1: Ngomongnya cepat banget.
0: Ah itu sudah karena betul banyak. Nanti,
1: Bung Endang bilang putar-putar katanya lidahnya kalau masuk.
0: Oke.
1: Ada sudah itu aja.
0: Salamnya, ya kalau pilih sebentar. Kalau pilih lagu Bunda itu 5 orang salamnya.
1: Ya sudah. Yang pertama tentunya Mama Ima, selamat malam ya, salam sehat. Selamat beristirahat. Yang kedua ada Ibu Utri bersama Pak Freddy, ada Bung Endang juga ya, ada Opa Emi bersama Oma, ada Bung Valdes, Pak Haris, dan sama-sama sudah yang lagi monitor. Selamat beristirahat, salam sehat, salam manis, dan kompak-kompak selalu. Pak Fer, tetap semangat ya, pagi selalu, sukses, sampai siaran doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah.
0: Oke,
1: itu ya Mbak Fer, selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Terima kasih banyak buat Bunda Christine yang sudah bergabung. Kita kembali lagi di line WhatsApp. Kalau ada yang bergabung, kalau belum ada kita menyapa dulu yang ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan siapa?
2: Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Iya, memori lewat lagu dengan siapa?
2: Iya biasa, Pak Vero, Nasrun di Sulteng.
0: Halo Bang Nasrun di Sulteng, Sulawesi Tengah. Tengah ya benar ya?
2: Mbak Vero kan di Kupang. Siapa tadi itu anaknya Bu?
0: Aduh,
2: Ibu Natalia di Palu.
0: Vera, Vero. Ada dua namanya, Vera. Yang di Palu Vera.
2: Iya kan, ku ikut saja itu apa namanya nama ya. Cuma beda-beda huruf saja di belakang.
0: Cuma beda-beda huruf saja. Betul sekali Bang Nasrun. Oke, Bang Nasrun, lagunya apa ini?
2: Lagu yang pertamanya Mbak ya.
0: Lagu yang pertama, oke. Dari Cake, I Will Survive.
2: Pertama Mbak Vero, saya bertugas. Terus ada Ibu Natalia. Sama juga Mbak Vero sana. Ada juga di Bogor, Rai Masuhi. Semuanya lah tanpa kecuali ya. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya buat Bang Nasrun. Ini juga ada yang ngechat di sini. Katanya mau titip salam nih buat Dixon sama Ruben Sakir dari Alpin Jawa. Katanya gitu buat Dixon dan Ruben. Oke. Dixon yang ada di PL Tau Bolok, PLTU ya, Dixon yang ada di PLTU Bolok, astaga. Oke, terima kasih buat Bang Alpin Jawa yang udah ngirim salam buat Dixon dan Ruben. Ini mungkin lagi denger ya mereka ya malam hari ini ya. Juga selamat malam buat Zaki, katanya salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Oke. Dicariin sama siapa? Ya ampun, dicariin sama siapa? Sama siapa? Kita menyapa lagi nih ya. Di line telepon ada yang udah bergabung. Kita sapa dulu, ada siapa? Ada siapa lagi? Kita terima dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Bunda.
0: Selamat malam Sisilia kok.
3: Ya ampun.
0: Atau Beta yang lupa nih.
3: Terus. Aku Natalia Bunda.
0: Oh Natalia, astaga. Natalia, bener. Oke Natalia sayang, gimana kabarnya?
3: Dan kabar baik Bunda. Sebaliknya Bunda?
0: Sama juga, kabarku baik-baik aja.
3: Syukurlah kalau begitu.
0: Oke sayang. Lagunya apa sayang?
3: Yang di Bunda pungli. Soalnya Bunda siapa tahu cepat-cepat. Jadi mau.
0: Ada Boyz II Gang, Can't Take My Eyes Over You, ada M2M, The Day You Went Away, ada Bob Marley, I Can't See Clearly Now, ada Carole King, You've Got a Friend, Mandy Moore, I Wanna Be With You, ada Boyzone, No Matter What. Kenapa? Terlalu cepat kah? Padahal itu biasa saja.
3: Ketawain sama adik-adik, katanya gak bisa bicara kalau kayak gitu.
0: Jadi yang mana?
3: Yang terakhir aja Bunda.
0: Yang terakhir, oke, okay, Boyz II Men, No Matter What ya. Boyz II Men, yeah. Boyzone. Oke, okay, sayang.
3: Oke, deh, langsung sansan Bunda.
0: Iya, yeah, silakan.
3: Bunda ada live TikTok kok, Bunda?
0: Oh, sonde. Ini ada live TikTok kok seharusnya kok. Ibeta juga lupa, jepin jadwal.
3: Anlah, Senin sampai Jumat.
0: Oh, sonde Senin sampai Jumat, sayang. Senin dan Jumat berarti.
3: Oh, Senin dan Jumat. Oh ya, nanti Bunda tolong bagikan dia pun link TikTok ya, Bunda.
0: Nanti baru pas live aja. Nanti kalau pas kamu gabung di live, kamu bagikan aja sendiri di kolom komentar. Boleh itu.
3: Banyak Bunda bagikan untuk aku biar kita.
0: Oh, bagikan live TikToknya. Oh ya, oke, sayang. Ya, aku lupa ya, harus live TikTok. Aku lupa hari ini. Oke, sayang.
3: Salam yang pertama buat Natalia Toli-Toli, Mama Ima, Mama Jessie, Kakak Joy, Kakak Cecilia, Kakak Teta, Manita, Bobiler, dan buat tempat semua sah Bunda. Kami sudah tuju Bunda.
0: Oke.
3: Terus terakhir buat Bunda, tetap semangat Bunda. Dan pulang salam untuk kita pangeran yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Terima kasih. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak ya buat. Aduh, suaraku. Buat Natalia yang sudah bergabung, kita menyapa dulu nih, ada Mama Jessie. Halo Mama Jessie di Lalogama lo.
4: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam Mama Jessie, apa kabar?
4: Sehat-sehat.
0: Oke. Oke Mama Jessie, mau dengar lagu apa Mama sayang?
4: Veronica Atur sayang.
0: Oke, nah berarti bisa, nah salam 7 orang, so Mama sayang.
4: Oke deh. Salam buat rekan Natalia yang barusan lewat.
0: Mm-hmm.
4: Selamat malam, Bunda Natalia. Ada Kaviri di Soe, Saudi di Kopiu. Ada siapa lagi? Buria.
0: Mm-hmm.
4: Ada Mama Glenn, Mas Susan, Marian, dan semua saja yang lagi pantau.
0: Oke.
4: Okay. Selamat
0: malam. Malam.
4: Sayang.
0: Iya, terima kasih. Veronica,
4: sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Mam Jessie. Salam, terima kasih banyak. Aduh, suaraku nih. Terima kasih buat Mam Jessie yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon. Ada apa ini ya? Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Malam.
0: Iya, selamat malam dengan Kakak Ferry kok.
5: Bisa tahu.
0: Oh, Kakak Ferry kalau bergabung tuh suka agak sedikit lemas-lemas nah. Kakak Ferry pun biasa nah.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Ferry. Silakan Kakak. Lagunya apa?
5: Kabarnya baik-baik.
0: kabar lagi kurang baik si Beta, tapi kalau Kakak Ferry pasti baik-baik.
5: Kabarnya Beta menangis Spanyol, jadi
0: menangis karena Argentina kalah toh. Habis bilang Spain, Spanyol. Aduh, ini kenapa dia storing sekali ya? Silakan. Lagu ikutan sa. Nah, salam 7 orang, so.

0: sekali yang berlewat, sama sekali pakar dan semuanya yang lagi stay untuk kafir.
1: Ya, terima kasih Abang Ferry. Oke, gak tau kenapa, sontok kenapa juga ya, tapi ini jalurnya memang agak aneh, sering feedback gitu suaranya. Mungkin nanti bisa diperhatikan lagi kenapa sampai seperti itu. But anyway, Vero mau putar dulu lagu yang sudah dipilih. Ada Blue dengan One Love, ada Cake, I Will Survive, dan Boyzone, No Matter What.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar, karena hal-hal luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih dan damai sejahtera dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta suatu tanda ajaib dari Yesus untuk membuktikan siapa dirinya. Namun Yesus menegur keras sikap mereka yang hanya mencari mujizat luar biasa demi memuaskan rasa penasaran dan keraguan hati tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk percaya. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus agar memampukan kita menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan berani mengambil langkah pertobatan nyata demi kemuliaan Allah. Kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini membakar semangat kami untuk berbuah, bertobat, dan semakin setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,

Banyak orang pada masa kini masih mencari tanda sebelum bersedia percaya kepada Allah. Mereka menginginkan mujizat, keberhasilan, atau pengalaman luar biasa sebagai dasar iman. Namun Injil Matius pada malam hari ini yang barusan kita dengar mengajarkan bahwa dasar iman yang kokoh adalah pribadi Yesus Kristus, terutama melalui kematian dan kebangkitannya. Orang percaya dipanggil untuk mempercayai firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, serta menaati kehendaknya tanpa harus terus-menerus menuntut bukti-bukti yang luar biasa. Iman yang dewasa bertumbuh melalui hubungan yang intens dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan suatu tanda agar mereka percaya kepadanya. Namun, Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus menolak permintaan mereka? Bukankah mujizat dapat menumbuhkan iman? Sesungguhnya, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan mengusir roh jahat. Masalahnya bukan karena mereka kekurangan tanda, melainkan karena hati mereka tertutup. Mereka mencari bukti, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran. Yesus kemudian mengingatkan tentang Nabi Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, sebelum akhirnya kembali menjalankan tugas yang dipercayakan Allah. Demikian pula Yesus akan wafat, dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah tanda terbesar kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Namun Yesus juga menyinggung penduduk Ninive ketika Yunus mewartakan pertobatan. Mereka segera membuka hati, mengakui dosa, berpuasa, dan mengubah hidup mereka. Padahal Yunus hanyalah seorang nabi. Kini di hadapan orang-orang Farisi berdiri Yesus sendiri, Sang Putra Allah. Sayangnya mereka tetap menolak untuk percaya. Sabda ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita juga sering meminta tanda-tanda dari Tuhan? Mungkin kita berkata, kalau Tuhan mengabulkan doaku, barulah aku percaya. Atau, kalau hidupku berhasil, berarti Tuhan sungguh mengasihiku. Padahal setiap hari, Tuhan telah memberikan begitu banyak tanda kasih-Nya. Nafas kehidupan, keluarga, kesempatan bekerja, kesehatan, gereja, sabda Allah, dan terutama Ekaristi yang menghadirkan Kristus sendiri di tengah kita. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan untuk terus mencari tanda yang luar biasa, melainkan belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Iman yang dewasa tidak bergantung pada mujizat yang luar biasa, tetapi pada hati yang mau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bagi kita yang hidup dengan berbagai tantangan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial, Injil ini mengingatkan bahwa harapan tidak lahir dari menunggu tanda-tanda besar, tapi kesediaan untuk bertobat, bekerja dengan jujur, saling mengasihi, dan tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah bekerja, mengubah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Marilah kita belajar dari penduduk Ninive yang rendah hati membuka diri terhadap sabda Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena merasa sudah cukup mengenal Tuhan, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap sesama. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin percaya bahwa tanda terbesar telah diberikan Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Kiranya iman kepada Yesus Kristus yang wafat, kita semakin dikuatkan. Iman kita tidak hanya tampak dalam kata-kata, tetapi juga dalam hidup yang penuh kasih, pengampunan, kejujuran, dan semangat melayani sesama.
Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tanda kasih Allah yang paling sempurna bagi kami. Bukalah hati kami agar tidak selalu menuntut tanda-tanda yang luar biasa, tetapi mampu melihat karya-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kami rahmat pertobatan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, para kru yang bertugas, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani bapak mama kakak adik bapak saudara semua sepanjang hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda di hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Letter dan juga ada Rinus, temani Anda di hari ini, Selasa tanggal 21 Juli 2026. Dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita di pagi ini dengan Mutiara Pagi Agama Kristen. Nanti ada penyuluh agama Kristen yang akan memberikan renungan firman Tuhan. Kami ajak Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh penyuluh. Kemudian pendengar nanti di pukul 6 Anda bisa menyimak Warta NTT Pagi. Ada informasi-informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda. Selepas itu juga kami ajak Anda untuk bisa bergabung gitu ya, menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Dan nanti di pukul 7.30 kita akan bahas soal kebakaran. Nanti di pukul 8 juga ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan kembali kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa. Di pukul 9 ini kita akan menghadirkan topik terkait dengan penyerapan gabah beras petani lokal di NTT selama semester 1 ini sampai di pukul 10. Kemudian ada informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, mari kita awali pagi ini dengan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi NTT dengan topik Berharaplah pada kasih setia Tuhan.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Shalom, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat memulai hari baru. Dan kita bersyukur untuk hari yang telah Tuhan berikan bagi kita. Hari ini kita sudah memasuki hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Dan pagi ini sebelum kita melangkah, kita akan mendengarkan sebuah perenungan dengan tema Berharaplah pada Kasih Setia Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pak Prihadi Christian, Master Teologia, Penyuluh Agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom, selamat pagi Pak Pri.
1: Shalom, selamat pagi Kak Fongki.
0: Bagaimana kabar?
1: Puji Tuhan.
0: Nah, pagi ini kita akan dengarkan renungan Pak. Ya. Karena itu sebelum kita memulai, kita akan awal dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Fongki. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Mari kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pagi hari ini di mana Tuhan masih menyertai kami dan melindungi kami. Pagi ini kembali kami akan beraktivitas. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat senantiasa melakukan karya kami untuk hormat dan kemuliaan namamu. Dan kami akan mengawali dengan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pimpin kami ya Allah, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup kami. Dalam namamu Yesus kami berdoa, amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Demikian sabda Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Berharaplah pada Kasih Setia Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata berharap adalah kata yang mudah diucapkan di dalam mulut bibir kita saat keadaan kita sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Saat ekonomi stabil atau saat tubuh dalam keadaan sehat. Saat keluarga sedang harmonis. Berharap pada Tuhan akan terasa begitu alamiah. Kita akan bisa dengan semangat mengatakan dalam pengajaran kita, dalam motivasi kita kepada anak-anak kita, kepada orang di sekitar kita tentang berharaplah kepada Tuhan. Namun, menjadi pertanyaan adalah bagaimana jikalau situasinya berbalik 180 derajat? Masihkah kita bisa berharap? Misalnya, ketika usaha kita yang kita bangun dengan air mata tiba-tiba harus hancur. Masihkah kita bisa berharap pada Tuhan saat kesehatan kita divonis oleh dokter bahwa kita menyidap penyakit yang berbahaya dan mungkin waktunya tidak lama? Atau masihkah kita berharap ketika badai kehidupan bertubi-tubi menghantam diri kita? Nabi Yeremia, kalau kita membaca di kitab Ratapan, di situasi yang paling kelam dalam sejarah bangsa Israel, khususnya dari suku Yehuda, karena waktu itu Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Dan Yeremia pada kitab Ratapan sedang bersuara untuk Israel Selatan, yaitu Yehuda. Kota Yerusalem yang menjadi kebanggaan mereka telah hancur menjadi puing-puing. Kelaparan merajalela, ratapan terdengar di mana-mana. Di semua sudut jalan terasa ratapan itu yang dilakukan oleh rakyat pada waktu itu sungguh-sungguh terasa. Secara logika manusia, tidak ada lagi alasan untuk kita berharap. Tidak ada lagi alasan untuk rakyat berharap, apalagi berharap kepada Tuhan, karena mereka telah hancur. Tetapi di tengah pekatnya keputusasaan itu, Yeremia mengambil sebuah keputusan iman yang terbaik. Dari ayat 21, di sana dikatakan, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia sengaja memaksa pikirannya untuk berhenti meratapi reruntuhan Israel dan mulai mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Langkah yang Yeremia lakukan sangat luar biasa. Biasanya kita akan lebih fokus dengan masalah-masalah kita dibanding dengan tenang dalam berpikir ketika masalah melanda, ketika kepanikan, kekhawatiran memicu kehidupan kita. Maka kebiasaannya adalah pacu jantung kita akan terasa berdebar-debar dan sulit untuk kita bisa diam, lalu mengambil saat teduh, berdoa, berharap kepada Tuhan. Kekhawatiran seringkali membuat hati manusia sulit untuk konsentrasi, memikirkan, untuk diam dalam ketenangan bersama Tuhan. Mengapa Yeremia bisa tetap berharap pada Tuhan ketika Israel sedang hancur? Bukankah dampak kehancuran Israel akan berdampak pada kehidupan dia juga?

sang sumber kehidupan. Yeremia menjelaskan pada kita dasar pengharapannya kepada Tuhan. Yang pertama, kita bisa melihat kasih setia Allah yang selalu memiliki suplai yang tidak pernah habis. Ayat 22 sampai 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu tuh. Yeremia mengerti tentang sifat Allah, karakter Allah. Yeremia mengerti tentang kasih Allah dalam kehidupan umatnya. Tidak akan pernah habis-habisnya rahmatnya. Dan rahmat hari ini berbeda dengan rahmat hari yang lalu. Karena itu dia ungkapkan dengan istilah selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Kata kasih setia dalam bahasa aslinya menggunakan istilah hesed, merujuk pada kasih Allah yang mengingatkan dan mengikatkan diri Allah pada janjinya. Allah berjanji tentang karya keselamatan, Allah berjanji tentang berkat, Allah berjanji tentang pertolongan. Maka kasih setia itu Allah akan wujudkan karena ada janji-janji Allah kepada umatnya. Kasih yang tidak bergantung pada situasi kita, melainkan pada karakter Allah itu sendiri. Yeremia merenungkan bahwa jika Tuhan mau menghabisi mereka karena dosa mereka, itu bisa saja terjadi. Namun kenyataannya bahwa mereka masih hidup adalah bukti bahwa rahmat Allah, kasih Allah masih menyertai mereka. Masih ada jalan keluar, masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk kembali ke hadirat Tuhan. Dan di sini Yeremia menekankan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita rahmat sisa-sisa kemarin. Setiap kali matahari terbit dan kita masih bernapas, itu adalah tanda bahwa Tuhan sudah menyiapkan paket kekuatan, ketabahan, mujizat yang baru untuk kita sekalian di dalam menjalani hari-hari ini. Jangan mengkhawatirkan hari esok, karena persediaan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Ibarat sebuah usaha tidak pernah bangkrut. Dari pemahaman konsep ini, maka ketika kita mengalami masalah, hal yang terbaik untuk kita mengambil tindakan adalah tetaplah berharap pada Tuhan. Mulailah berusaha kembali, walau harus kembali usaha itu kita awali dari nol. Ingatlah bahwa berhenti atau menyerah pada keadaan itu bukan sebuah solusi. Lebih baik kita memulai hal baru dan berjuang agar kita mampu kembali bangkit. Yang kedua, di mana Tuhan lewat Nabi Yeremia menjelaskan pada kita dasar pengharapan lewat pembacaan kita hari ini. Dasar pengharapan yang kedua adalah karena Tuhan adalah satu-satunya warisan yang abadi. Ayat 24, ada satu istilah yang diungkapkan oleh firman Tuhan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku

berharap kepadanya. Istilah bagianku biasanya digunakan untuk menggambarkan pembagian tanah warisan bagi suku-suku Israel. Ketika Yeremia hancur, semua orang kehilangan tanah, kehilangan rumah, bahkan kehilangan warisan. Bukan hanya Yeremia saja, Yerusalem pada umumnya. Namun Yeremia menyadari satu kebenaran rohani yang agung. Dunia bisa merampas semua milik umat Tuhan, tetapi dunia tidak akan pernah bisa merampas Tuhan dari kehidupan kita. Di mana kita menaruh dasar pengharapan kita selama ini menjadi pertanyaan yang penting untuk kita kembali merefleksikan diri. Apakah kita menaruh harapan kita pada saldo rekening yang kita miliki, atau pada jabatan yang kita miliki, atau pada kekuatan fisik kita? Jikalau semua itu goyah, pengharapan kita akan runtuh. Saldo rekening bisa menipis. Jabatan bisa berganti. Kekuatan fisik bisa melemah. Tetapi ketika kita berkata Tuhan adalah bagianku, kita sedang mengikrarkan bahwa selama kita memiliki Tuhan, kita akan memiliki segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita yang ketiga, karena kita mau menanti Tuhan dalam ketenangan, dengan demikian akan selalu mendatangkan kebaikan. Ratapan 3 ayat 25 dan 26, di sana dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan berarti kita akan menjadi orang yang pasif, orang yang malas, atau orang yang putus asa. Dalam bahasa aslinya ini menggambarkan sikap hati yang tenang, yang teduh, dan tunduk sepenuhnya pada otoritas Tuhan. Ini adalah lawan kata dari bersungut-sungut, panik, atau mencoba mencari jalan pintas yang bersifat berbuat dosa. Ibarat seorang pasien yang berada di meja operasi, sikap terbaik bagi pasien tersebut adalah diam dan tenang, dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada keahlian sang dokter bedah. Ketika si pasien bergerak panik, justru akan membahayakan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat pergumulan terasa berat, responsi pertama kita seringkali adalah protes dan panik. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tenang, ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk mencari wajah-Nya, dan tetap setia melakukan bagian kita, yaitu bekerja dan berusaha. Saat kita diam dan percaya, disitulah Tuhan sedang bekerja, mengerjakan keselamatan bagi kita. Pengharapan Kristen bukanlah sebuah angan-angan atau sekedar berpikir positif. Pengharapan kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu karena kasih setia Tuhan.
mari kita memperhatikan lingkungan di sekitar Yeremia pada saat itu. Ketika ia menuliskan ayat ini, kota Yerusalem masih berupa puing-puing, belum mengalami keadaan pemulihan. Yerusalem baru mengalami pemulihan nanti pada zaman Esra dan Nehemia, 70 tahun kemudian. Tetapi pada masa Yeremia, ketika Yeremia menyerukan tentang berharaplah kepada Tuhan, bangsa ini masih dalam kondisi yang tidak baik. Keadaan belum berubah menjadi membaik. Tetapi hati Yeremia telah dipulihkan karena ia berharap pada tempat yang benar. Jikalau minggu ini kita merasa berjalan di tengah runtuhnya pandangan hidup kita, rencana hidup kita, maka mari kita bawa hati kembali pada firman Tuhan ini. Ingatlah untuk kita kembali menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena masih ada rahmat dan anugerah Tuhan. Mari kita menyambut setiap pagi dengan kesadaran penuh kita. Semangat bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ketika kita memiliki harapan itu, maka sesungguhnya kita sedang menaruh dan menyandarkan harapan kita untuk memperoleh pertolongan ke tempat yang terbaik, yaitu Allah. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan telah terwujud dalam bukti nyata lewat Kristus, di mana Dia telah berkorban bagi saudara dan saya. Kristus menjadi pengharapan yang teguh karena Ia berjanji menyertai kita. Dan Kristus akan senantiasa menjadi jalan keluar untuk setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.

0: Dan pendengar, kita sudah dengarkan tadi perenungan yang luar biasa disampaikan oleh Pak Prihadi, meneguhkan iman kita untuk selalu berharap pada kasih setia Tuhan. Kami ajak Anda untuk bisa saling sharing ya di line telepon 0380825444 atau 8431152. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Prihadi, kami buka ruang untuk Anda untuk bisa saling berbagi. Baik, Pak Pri, tema hari ini sangat menyentuh kita gitu ya. Berharaplah pada kasih setia Tuhan. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan menjadi hal yang perlu kita teladani, ya, gitu ya. Dan kita selalu berharap padanya. Tapi seringkali ya, kita sebagai manusia keliru ya dalam menempatkan harapan. Kadang kita menempatkan harapan pada ya manusia. Ya, kadang kita menempatkan harapan pada kenyataan hidup. Dan mengapa hanya kasih setia Tuhan yang menjadi satu-satunya dasar pengharapan yang tidak pernah mengecewakan nih, Pak Prihadi?
1: Baik. Mengapa
0: kita sering keliru dalam menempatkan kasih?
1: Mengapa kita sering keliru dalam menempatkan kasih? Ya, ketika masalah melanda, memang seringkali kita panik duluan. Dan kepanikan itulah yang membuat kita kemudian berpikir dangkal. Berpikir bahwa, oh saudara saya bisa menjadi bantu, harapan saya. Kekuatan saya masih ada dan saya masih bisa mengandalkan kekuatan. Nah, disitulah ketika kita menaruh harap kepada diri kita sendiri atau kepada manusia, maka tangan Tuhan itu tertunda untuk menolong kita. Karena Tuhan merasa bahwa kita masih memegahkan diri. Dan ketika kita masih memegahkan diri dengan kemampuan kita, ya di situ Tuhan akan membiarkan kita terlebih dahulu. Untuk kita melihat, mengetahui bahwa sesungguhnya kita memerlukan Tuhan.
0: Iya.
1: Saya rasa seruan Yeremia ini bukan seruan yang kemudian bangsa Israel penuhi dan lakukan. Tidak semua orang melakukannya. Tetapi bagi yang melakukan, kita bisa melihat bahwa memang apa yang dikatakan di dalam ratapan tiga ini nyata bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam seruan Yeremia di dalam ratapan tiga ini mengajak untuk umat Israel percaya bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, berapa tokoh yang memiliki cara pandang seperti yang Yeremia ungkapkan ini? Hanya beberapa saja.
0: Yeah.
1: Di dalam kitab Daniel, kita melihat bahwa setelah bangsa Israel ini dibuang ke Babel, itu masa-masanya Daniel. Jadi Daniel itu pemuda yang hidup masih sejaman dengan Yeremia. Kalau Yeremia sudah tua, Daniel masih muda. Dan di tempat pembuangan, ketika Daniel mengaplikasikan seruan Yeremia ini, tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap menaruh harap kepada Tuhan, Daniel merasakan Tuhan melindungi dia, Tuhan menjagai dia. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu tokoh-tokoh yang memegang seruan Tuhan di dalam ratapan 3 ayat 21 sampai 26 ini. Dan mereka merasakan bahwa pertolongan Tuhan nyata. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibakar dengan perapian 7 kali yang menyala-nyala, mereka tetap menaruh harapan kepada Tuhan, mereka tidak mau menyembah raja pada saat itu. Mereka tetap dilindungi Tuhan. ketika Daniel berhadapan dengan gua singa, dia tetap dilindungi Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Artinya, seruan Yeremia yang terjadi ketika Israel Selatan, yaitu Yehuda, mengalami kehancuran, bagi orang-orang pada umumnya mungkin itu hanyalah sebuah klise semata. Buat apa kita fokus berbicara tentang hal-hal rohani, kenyataan hidup saat ini kita sedang terpuruk. Dan yang terus fokus dengan kenyataan hidup, mereka tetap menghadapi masalah keterpurukan itu. Tetapi yang berfokus kepada Tuhan, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ini yang penting bagi kita ketika melihat sejarah yang Tuhan ceritakan bagi kita, untuk kita belajar pada firman Tuhan tersebut. Kita bisa menarik dalam kehidupan kita. Ketika masalah ada dan kita berfokus pada masalah, kita tidak selesai masalah. Tetapi ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, masalah kita bisa dituntaskan oleh pertolongan Tuhan. Demikian.
0: Okay. Nah, hari ini kan kita diajarkan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Tapi ketika dalam menjalani kehidupan kita, ya tatkala bahwa seringkali memang ada begitu banyak permasalahan yang kita alami gitu ya. Dan kadang kita seolah-olah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan gitu. Nah, ini bagaimana cara agar kita, istilah orang Jawa bilang, legowo gitu ya, dengan kehidupan kita, sehingga kita jangan sampai memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kan Tuhan bilang, biarlah kehendakku yang jadi. Tapi seringkali kita berharap kepada Tuhan tapi kayak memaksa begitu. Memaksa supaya ya kehendak kita kepada Tuhan itu yang lebih nyata gitu ya.
1: Okay. Jadi hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, kita harus bisa memaksa pikiran kita sendiri ya, untuk kembali melihat kesetiaan Tuhan. Saya rasa kita hidup, sepanjang kita hidup, kita tidak satu dua kali melihat cara Tuhan menolong hidup kita. Kalau kita mau terapkan dalam kehidupan kita ya. Sehingga dalam hal ini kita punya pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan dalam hidup kita.
0: Iya.
1: Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan yang kesekian kalinya misalnya, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan dalam hidup kita selama ini bagaimana. Dan dia bisa memberikan rahmat yang baru untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Kalau dulu kita menghadapi masalah dan kita bisa menuntaskannya, saat ini kita menghadapi masalah, Tuhan juga mampu menuntaskannya. Kebanyakan kita mengeluh. Tapi mari kita gunakan seni mengeluh yang sehat di hadapan Tuhan. Dengan cara kita berdoa. Bukan mengeluh karena keadaan, lalu kita bermalas-malasan. Tapi berdoalah.
0: Sampaikan
1: keluhan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengeluh kepada sesama, sesama mungkin mendengarkan kita, tetapi terus hatinya
0: bocornya,
1: tidak tahu.
0: Bocor.
1: Ya. Bisa bocor, bisa saja dia ketawa dalam hati.
0: Surasa.
1: Sehingga apa dampaknya bagi kita? Enggak ada. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita suarakan keluh kesah hati kita kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berjanji memberikan kasih setianya yang tak berkesudahan itu, dia akan menolong kita.
0: Oke, Pak Pri, ada yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Iya, kita langsung menerima. Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi, Kak Fungki.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan siapa, di mana?
3: dengan Opa ini di Tirongga Pongki.
0: Opa ini, kemana kabar Opa, sehat kok?
3: Kabarnya baik-baik, sehat Kak Pongki.
0: Puji Tuhan.
3: Sudah lama gara-gara bola.
0: Betul. Iya, sendengar Pak Pri pung suara gitu ya. Datang-datang langsung Pak Pri ajar kotong untuk berharap.
3: Pak Pri, Pak Samuel. Kita tidak dengar lagi sisa sebulan lebih. Selamat pagi Pak Petri.
1: Selamat pagi Opa Emi.
0: Iya. Iya. Silakan Opa.
3: Menarik ini apa tema pagi ini, berharap pada kasih setia Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya mau apa tanyakan kepada Pak Petri, ini adalah tentang kasih setia Tuhan. Kalau kita berbicara kasih setia Tuhan, tadi kan bacaannya dari ratapan perjanjian lama ya Bapak Pri.
1: Betul.
3: Itu bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan manusia. Hanya terkadang kita manusia ini apa ya, ketika kita menerima kasih setia Tuhan itu kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah kasih setia Tuhan. Misalnya contohnya terkadang kan begini Bapak Pri, bahwa terkadang di dalam kehidupan kita beberapa pergumulan kita atau doa-doa kita yang kita gumul kita apakah pada Tuhan itu terkadang terasanya lama sekali untuk kita memperoleh jawaban.
0: Yeah.
3: Itu seperti itu, lalu kemudian terkadang jawaban yang Tuhan sudah berikan tetapi terkadang kita tidak menyadari itu bahwa Tuhan telah menjawab doa kita. Oleh karena kadang yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak seperti yang kita harapkan, yeah, atau tidak seperti yang kita minta.
0: Okay.
3: Sehingga sering kita tidak menyadari bahwa itu kasih setia Tuhan. Sehingga kita menganggap bahwa ini Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal kan itu di dalam Matius kan bilang, mintalah maka kepadamu akan diberikan.
0: Mm-hmm.
3: Itu seperti itu. Tapi kadang kita tidak menyadari. Contoh misalnya, itu orang lumpuh yang ada di pintu gerbang indah Bait Allah ketika disebutkan oleh Petrus dan Yohanes, yang itu orang lumpuh itu yang diharapkan itu adalah duit yang dia berharap itu. Mungkin waktu itu kan dia dapat duit karena dia tidak berpikir bahwa dia akan sembuh lagi, tapi ternyata yang Tuhan berikan bukan duit tapi Tuhan berikan dia kesembuhan.
0: Okay.
3: Ada itulah yang menjadi masalahnya di situ.
0: Oke, okay, langsung pertanyaannya Pak.
3: Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan atau menyadari bahwa itu yang kita dapatkan itu adalah pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berikan tidak seperti yang kita minta,
0: okay,
3: tetapi itu yang terbaik untuk kita. Jadi
0: siapa
3: bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kita menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi kita.
0: Terima kasih Opa. Shalom, selamat pagi, terima kasih. Ya ini waktu kita juga hampir mepet nih Pak Pri gitu ya. Mungkin bisa dikasih singkat jawabannya, setelah itu dikasih closing statement, ditutup dengan doa. Silakan Pak Pri.
1: Baik, terima kasih Opa Emi. Jadi Opa Emi memberikan sebuah pemikiran, kita sering tidak menyadari kasih setia Tuhan. Menjadi pertanyaan bagaimana kita bisa menyadari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kepekaan tentang hadirat Tuhan itu penting dalam diri kita. Karena itu membangun relasi dengan Tuhan lewat doa, lewat baca Alkitab, lewat perenungan, lewat penyembahan kita, itu penting kita biasakan. Dan jaga rutinitas iman yang sederhana itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita membangun relasi dengan Tuhan sebaik mungkin, ya kita bisa mengerti bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Yang Opa bilang tadi, si pengemis yang berharap mendapatkan bantuan uang dari Tuhan Yesus, memang dia awalnya tidak mengenal siapa Yesus. Makanya dia mengharapkan bantuan uang. Karena kondisi fisiknya yang memang mengalami kepayahan. Tetapi pertolongan Tuhan itu menjawab pergumulan yang terbesar dalam diri orang tersebut. Sehingga kemudian Tuhan Yesus tidak memberikan uang, tetapi memberikan jawaban yang terbaik bagi dia. Nah, di sini kita melihat dalam kehidupan kita, kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan yang baik, Tuhan akan mengarahkan pola pikir kita, cara pikir kita untuk melihat yang menjadi pusat masalah kita, sehingga ketika kita menyelesaikannya, kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu, jangan lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam doa kita, dalam kebiasaan rutinitas kita membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan menyembah Tuhan dalam puji-pujian kita. Karena ini penting untuk kehidupan rohani kita. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Ratapan 21 dan 26 ini bukan sebuah kalimat klise semata. Kalau kita melihat sejarahnya, memang bangsa Israel pada umumnya menganggap ini klise semata. Tetapi bagi umat yang mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh, mereka merasakannya. Karena itu mari kita juga menerima bagian firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan kita menerapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan di Ratapan 3 ayat 21 dan sampai 26 ini. Demikian Opa Emi, dan mari kita akhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu bagi kami, yang mengingatkan kami untuk memiliki sikap yang tepat dalam mengambil keputusan hidup kami ketika kami menghadapi segala masalah hidup, yaitu kami berharap pada Tuhan, pada kasih setia Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Tuhanlah tempat kami bersandar, tempat kami menaruh harapan kami, dan kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa ketika kami menaruh harap kami kepada Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Biarlah Yeremia 17 ayat 7 akan menjadi semangat untuk kami terus berpengharapan pada Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap memelihara dan melindungi, memberkati kami sekalian. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pri sudah bersama kami di Pro 1. Untuk Anda pendengar, terima kasih. Selamat mengawali aktivitas Anda. Tuhan memberkati kita semua.

Berdoa dan bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih.
2: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 21 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi untuk Negeri. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Fongki Lete. Saudara, pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Peluncuran ini menjadi langkah memperkuat hilirisasi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Peluncuran beras lokal tersebut dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama pelaku usaha dan kelompok tani di Kabupaten Kupang. Beras yang dipasarkan merupakan hasil panen petani lokal yang selama ini dibina melalui kemitraan dengan UD Karya Sukses. Manajer Keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan ketersediaan bahan baku didukung sekitar 1.500 hektar area lahan pertanian binaan. Saat ini tersedia sekitar 7.000 ton gabah dan 10 ton beras yang siap dipasarkan. Ia menegaskan, keberhasilan peluncuran beras lokal tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah terhadap petani dan pengembangan lahan pertanian.
1: Dapat kami sampaikan, ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, Bapak Bupati, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar di Desa Nongkurus, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, di mana saat ini menghasilkan beras yang kita lonceng hari ini, bahwa ketersediaan gabah saat ini sebanyak 7.000 ton dan beras sekitar 10 ton yang dapat dilonceng pada hari ini.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pemasaran beras lokal agar hasil panen petani terserap dengan baik.
5: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya hanya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya hanya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan dia punya lahan banyak, tapi dia hidup secara terus. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Al-Sintan dan lain-lain. Kenapa kita ingin bantu petani supaya menghasilkan? Tadi soal hasil datang baru Pak Peter dan Pak Odin ambil dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya juga mau menekankan di sini bahwa tolong juga pengusaha, yang pasti usaha, tetapi tolong juga bantu petani. Supaya kalau pengusahanya semakin maju, tapi petani juga hidupnya sejahtera.
4: Peluncuran beras Kupang Emas diharapkan menjadi tongkat penguatan sektor pertanian di Kabupaten Kupang. Melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan petani, produk beras lokal diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani di daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komitmen Polres Kupang dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pengembangan integrated farming. mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kabupaten Kupang. Hal tersebut terlihat saat rombongan fraksi Nasdem dan Perindo DPRD Kabupaten Kupang melakukan kunjungan ke ekowisata Tantia Sudarajati Polres Kupang, Senin tanggal 20 Juli 2026 di Kupang. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa konsep integrated farming merupakan inovasi pemanfaatan lahan secara terpadu yang menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Program ini diharapkan mampu menjadi sarana edukasi, mendukung ketahanan pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD NTT, masuk kami DPRD Kabupaten Kupang, Sofia Malelak DHAN menyampaikan apresiasi atas gagasan dan inovasi yang dilakukan Kapolres Kupang. Menurutnya, pemanfaatan lahan milik Polres menjadi kawasan pertanian terpadu merupakan langkah positif yang patut didukung dan dikembangkan. Rombongan diterima langsung oleh Kapolres Kupang, AKBP Rudi Junus Jakopledo, yang kemudian mengajak para anggota dewan berkeliling kawasan ekowisata untuk meninjau berbagai sektor pertanian terpadu yang dikembangkan di lahan milik Polres Kupang. Melalui kunjungan tersebut diharapkan sinergi antara Polres Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang semakin kuat dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Saudara, sinergi UME Daya Nusantara bersama Yayasan Bakti menggandeng UPTD PPA NTT gelar kegiatan inklusi melalui berbagi bersama dengan tema penanganan kasus kekerasan dan alur penanganan lintas wilayah di Kota Kupang. Selengkapnya laporan Aris Lake.
6: Direktur Eksekutif Yayasan Bakti, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan, diskusi tersebut menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan lintas wilayah. Menurutnya, selama ini masih banyak kasus yang belum tertangani secara optimal karena terkendala perbedaan kewenangan dan otoritas antar wilayah.
7: Ada kendala kewenangan wilayah, ada otoritas ke wilayah, misalnya ada otoritas warga atau pelaku atau korban dari kasus itu adalah penduduk di wilayah A, lalu misalnya lokasi kegiatannya itu terjadi di wilayah B, nah itu koordinasinya itu bagaimana, nah itu
6: antar wilayah.
7: Ya, jadi itu yang ini mau didiskusikan supaya penanganan itu bisa ditangani di provinsi seperti apa, lalu antar kabupaten kota itu ini seperti apa, bagaimana supaya menyelesaikannya itu dengan kewenangan masing-masing tetap dipatuhi, tapi penanganan kasusnya itu bisa dilakukan dengan baik dan tuntas.
6: Muhammad berharap diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti melalui penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan, khususnya yang melibatkan korban maupun pelaku dari wilayah yang berbeda. Sementara itu, Koordinator Program Inklusi UME Daya Nusantara Damaris Tunai mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Inklusi, program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif. Menurutnya, program yang dijalankan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang melalui kemitraan UME Daya Nusantara dan Yayasan Bakti berfokus pada penguatan sistem perlindungan serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8: Tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat koordinasi, juga kolaborasi dan pemahaman bersama mengenai alur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lintas wilayah agar bisa tercipta layanan perlindungan yang lebih efektif, terpadu, dan juga layanan ini berorientasi pada kepentingan terbaik untuk korban.
6: Ia berharap praktek-praktek baik yang telah diterapkan di kota maupun Kabupaten Kupang dapat direplikasikan di daerah lain di NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Komandan Korem dan Rem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi Untuk Negeri. Vence Sakarias melaporkan.
9: Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure tahun 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam Nusa Tenggara Timur Berbagi untuk Negeri yang berlangsung Sabtu 18 Juli 2026 di Lapangan Sambura samping Koramil Alak Kota Kupang. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 325 rider dari berbagai daerah. Tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif tetapi juga dirangkai dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat bersama komunitas trail kepada masyarakat. Dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian bakti sosial Korem 161 Wirasakti yang telah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur.
2: Jadi nanti kita semuanya sambil silaturahmi kita untuk offroader-offroader, kita juga berbagi kepada masyarakat. Ini saya harapkan, perhatikan faktor keamanan, saya mohon nanti pada saat melintasi perkampungan, pelan-pelan saja. Ya, saya ulangi, pelan-pelan saja karena kita tidak menuntut. Jadi perhatikan faktor keamanan, kemudian nanti di titik tertentu sudah ada tenaga kesehatan.
9: Lebih lanjut, Brigjen TNI Hendro Cahyono menambahkan sepanjang rute trail, para peserta juga akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian. Antusiasme peserta cukup tinggi dengan pendaftar mencapai sekitar 350 orang. Para rider berasal dari berbagai daerah di antaranya Timor Leste, dari Surabaya, Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Selain menghadirkan ajang otomotif, panitia juga menyediakan stand pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di sekitar lokasi kegiatan sebagai bentuk upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
3: Komitmen menjaga kelestarian lingkungan kembali ditujukan PT Velosi Exceder Inovasi melalui kegiatan Velosi Peduli Lingkungan dengan menanam 500 bibit pohon di kawasan bantaran Kali Liliba, Kota Kupang. Delvin Wandi melaporkan.
10: Aksi penanaman pohon Velosi Peduli Lingkungan merupakan bagian dari target penanaman 1000 pohon yang akan dilanjutkan di Flores dan Keva Menanu. Direktur PT Velosi Exceder Inovasi, Erwin Alexander, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda seremonial, tetapi menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang. Erwin menjelaskan, lokasi penanaman dipilih di bantaran sungai karena dinilai memiliki peluang hidup yang lebih baik bagi bibit pohon di tengah musim kemarau.
11: Kita ingin agar lingkungan bisa lestari, kemudian dengan sendirinya oksigen yang sehat bisa kita hirup, kemudian dengan sendirinya akan mengurangi bencana, menjaga itu semua, dan saya pikir dengan kegiatan seperti ini tentunya lingkungan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, dan ini adalah langkah investasi untuk generasi-generasi kita berikutnya.
10: Kasat Samapta Polresta Kupang Kota AKP Stefan Besi yang turut berpartisipasi dalam penanaman pohon tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Velosi Exceder Inovasi yang dinilai sejalan dengan upaya menjaga kawasan hijau di Kota Kupang. Ia berharap kegiatan penghijauan terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
12: Kami sangat berterima kasih karena ada kepedulian untuk lingkungan, dan kita melihat juga kita punya Kali Liliba ini, kalau kita tidak hijaukan itu nanti akan gundul dan bisa terjadi longsor.
10: Apresiasi juga datang dari komunitas Sahabat Alam Nusa Tenggara Timur. Perwakilan komunitas Febrianto Bintara menilai aksi yang dilakukan PT Velosi Exceder Inovasi menjadi contoh bahwa perusahaan di luar sektor lingkungan pun dapat mengambil peran dalam pelestarian alam.
13: Aksi tanam pohon yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif sebetulnya, yang menunjukkan bahwa baik perusahaan yang tidak sama sekali bergerak di sektor lingkungan, itu juga ternyata terlibat dalam pemeliharaan lingkungan melalui aksi penanaman pohon.
10: Melalui kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, media, dan masyarakat, aksi Velosi Peduli Lingkungan diharapkan menjadi generasi bersama dalam membangun Kota Kupang yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga. Saudara, pengurus Provinsi Kriket Nusa Tenggara Timur akan menjadikan kriket Kota Kupang sebagai pusat sekaligus barometer perkembangan olahraga kriket di NTT. Langkah ini diharapkan menjadikan Kota Kupang sebagai embrio lahirnya atlet-atlet potensial serta laboratorium pembinaan kriket untuk masa depan. Alotani melaporkan.
14: Akan kami jadikan barometer untuk permainan kriket di Nusa Tenggara Timur. Dan kriket kota Kupang ini juga dia akan menjadi embrio laboratorium pengkaderan kader-kader kriket.
15: Penegasan tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur Dr. Ince Sayuna pada acara penutupan sosialisasi olahraga kriket kepada guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan PJOK Sekota Kupang Sabtu kemarin. Ince Sayuna berharap melalui sosialisasi dimaksud para guru PJOK mulai memperkenalkan cabang olahraga kriket kepada siswa-siswi didik di sekolahnya masing-masing. Ia juga mendorong pengurus PCI Kota Kupang membuat liga sehingga hasil pembinaan ada wadah uji cobanya.
14: Saya sungguh berharap supaya setelah teman-teman PJOK ini dilatih, lalu kemudian mempopulerkan kriket di sekolah-sekolah, maka Kota Kupang harus punya sebuah liga sendiri. Jadi tidak tergantung dari PCI Provinsi mau bikin apa, tapi bikin laga liga sendiri. Liga sendiri itu artinya setiap tahun itu rutin harus dilakukan olahraga pertandingan kriket. Dan nanti kami akan laporkan ke Dewan Kriket Dunia dan Dewan Kriket Indonesia untuk mendapatkan sponsor tetap dari kriket Indonesia dan juga kriket dunia.
15: Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, selaku Ketua Umum PCI Kota Kupang mengatakan komitmennya mengembangkan olahraga kriket di Kota Kupang sebagai barometer dan embrio lahirnya atlet-atlet berprestasi. Ia meminta semua guru PJOK mendukung dan memperkenalkan cabang olahraga kriket yang saat ini terus berkembang baik dan menjadi satu-satunya cabang super prioritas di KONI Nusa Tenggara Timur.
14: Kriket ini juga nanti bulan September akan masuk dalam kejuaraan Popda. Kita masuk di PON juga ya, tuan rumah. Jadi besar harapan kami dari pengurus kriket NTT dan Kota Kupang, dan saya sebagai wakil wali kota, Bapak Wali Kota juga besar harapan kami untuk seluruh Bapak Ibu guru PJOK di Kota Kupang bisa memperkenalkan olahraga ini untuk kita punya anak-anak sekolah khususnya.
15: Frankie Amalo selaku pengurus PCI Kota Kupang dan panitia penyelenggara sosialisasi olahraga kriket kepada guru PJOK Sekota Kupang menyampaikan bahwa sebanyak 59 guru PJOK dari berbagai jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA-SMK sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut di mana bukan saja pemaparan teori tetapi langsung dipraktekan di Gor Futsal OEPOE Kupang bersama instruktur profesional. PCI Kota Kupang mengharapkan dukungan penuh PCI NTT agar pengembangan olahraga kriket berkembang sesuai target yakni menjadi barometer dan embrio lahirnya prestasi atlet. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Suasana nonton bareng atau nobar final Piala Dunia berlangsung meriah di Kota Kupang. Aparat kepolisian pun mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Wiwin Ngari melaporkan.
16: Ratusan warga memadati lokasi nonton bareng untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit-menit akhir di Jalan Franseda, tepatnya halaman DPW Partai Nasdem NTT. Salah seorang penonton, Andri, mengaku sempat mendukung Inggris. Namun pada laga final kali ini, ia memilih mendukung Spanyol. Menurutnya, meski tim yang didukung bukan favorit utamanya, ia tetap menikmati pertandingan dan suasana kebersamaan yang tercipta. Andri juga menilai kegiatan nonton bareng menjadi wadah yang positif karena mampu mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Ia berharap kegiatan serupa terus digelar pada ajang-ajang olahraga berikutnya.
17: Masih match-match awal, kita pikir ini match sangat membosankan, tapi pas di menit-menit akhir seru sekali sih kakak. Wah, kalau untuk beta secara pribadi, beta senang sekali, walaupun bukan tim utama yang beta dukung ya kakak, tapi untuk pribadi beta senang sekali kakak. Menurut beta ini satu kegiatan yang bagus ya kak, karena bisa merangkul semua kalangan dari yang walaupun yang muda sampai tua kak, itu keren sih kak. Mungkin untuk 4 tahun ke depan dari banyak orang yang bisa mengadakan ini nobar lagi untuk semua kalangan bisa berkumpul lagi sih kakak.
16: Sementara itu, Kepala Subbagian Pengendalian Personel Bagian Logistik Polresta Kupang Kota, Dewa Nyoman Gunawan, mengatakan pihaknya telah menyiagakan 10 personel untuk mengamankan jalannya kegiatan. Menurutnya, antusiasme masyarakat cukup tinggi dan situasi tetap berjalan kondusif. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pawai usai pertandingan guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Kupang.
18: Jadi, untuk keamanan kita anggota sudah kita libatkan 10 personil dan untuk masyarakat euforianya cukup lumayan bagus. Harapan saya ya masyarakat terhibur dan keamanan berjalan dengan baik. Kalau dari kami anggota, kami arahkan untuk jangan ada pawai untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
16: Melalui pengamanan yang optimal dan partisipasi masyarakat, kegiatan nonton bareng Kota Kupang berlangsung aman, tertib, dan menjadi ajang mempererat kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap tim favorit. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang resmi meluncurkan produk beras lokal bermerek Kupang Emas dan Generasi Kupang Emas. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono membuka Wirasakti Trail Adventure 2026 yang mengusung tema Jelajah Alam NTT Berbagi untuk Negeri. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus

0: Otopsi yang terungkap itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Kutab.

Selamat pagi pendengar Pro Santo, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Kita bersyukur gitu ya buat hari baru yang telah Tuhan beri bagi kita. Ini tandanya bahwa ada harapan baru bagi kita, ada semangat baru yang Tuhan beri bagi kita untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Semoga hari ini tidak ada penundaan tugas, aktivitas, ataupun rencana-rencana yang tertunda kemarin. Semoga hari ini dilancarkan usahanya, dilancarkan proyeknya, dilancarkan pelajaran, dan semua yang dilakukan, dilancarkan semuanya gitu ya, tanpa ada hambatan apapun. Nah, pagi ini juga Peta ajak Anda untuk bisa bergabung menyampaikan ya semacam informasi-informasi apa yang terjadi di lingkungan Anda, informasi seperti cuaca, informasi soal lalu lintas, harga-harga kebutuhan pokok, ataupun juga misalnya informasi soal kebakaran gitu ya. Jika ada informasi soal kebakaran yang terjadi di lingkungan Anda beberapa hari yang lalu, kira-kira boleh ya kita saling berbagi di sini pendengar, yang pastinya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kebakaran ini memang harus dilakukan dari sekarang. Apalagi pendengar, kalau kita lihat cuaca sekarang ini kan panas, kadang dia mendung begitu ya, anginnya lumayan kencang. Nah, ini juga berpotensi terjadi yang namanya kebakaran. Boleh ya Anda bagi-bagi info, Beta tunggu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, ada informasi penting dari Dinas Pemadam Kebakaran. Karena memang sejak awal Juli 2026, ya, Dinas Pemadam Kebakaran mencatat sudah terjadi 82 kasus kebakaran di Kota Kupang. Dan yang menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak sampai saat ini tercatat ada di wilayah Kelurahan Liliba. Nah, jadi Kelurahan Liliba ini menjadi wilayah dengan jumlah kebakaran terbanyak. Mungkin karena di wilayah itu banyak sekali lahan-lahan kosong begitu ya, yang banyak juga ada semacam ini ya, rumput-rumput liar gitu yang sudah mengering. Nah, kalau sudah seperti itu kan bahaya juga ya, kalau misalnya ada yang berpapasan ke wilayah itu sambil buang puntung rokok sembarangan. Nah, itu juga bisa picu yang namanya kebakaran. Jadi menurut Thomas Ahua dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, sebagian besar kebakaran yang terjadi ini karena rumput kering dan lahan kosong yang mudah terbakar saat musim kemarau. Ditambah lagi cuaca yang panas, angin kencang, ini bisa picu api cepat menyebar. Dan juga misalnya buat rumah-rumah yang ada di lahan kosong itu juga bisa mengancam ya, bisa mengancam rumah-rumah warga yang ada di situ. Nah, karena memang ini bisa mengancam kita semua kalau terjadi yang namanya kebakaran, diimbau kepada masyarakat untuk ya kalaupun membersihkan lahan kosong di rumah, jangan sampai dibakar gitu ya. Apalagi kalau bakarnya siang-siang bolong, ditambah dengan angin kincang. Itu kan misalnya angin kincang bisa pukul bawah itu angin, apa namanya, api dong. Makan semua itu rumput-rumput, kalau tambah dengan angin kincang kan dipunya api cepat menyebar. Dan kalau sudah seperti itu ya, kalau rumah-rumah yang ada di sekitar situ ya pasti waspada karena memang angin itu bisa membuat api yang ada di sekitar itu bisa cepat menyebar dan tentunya seperti yang tadi Beta suomong mengancam rumah-rumah warga. Nah, karena itu diimbau juga nih kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah, lahan-lahan kosongnya ada di sekitar rumah, ya kalaupun mau membuka lahan jangan sampai dibakar gitu ya, karena itu bisa potensi kebakaran. Selain itu juga ya Kotong juga periksa kotong-kotong kompor buat mama-mama dong yang sumasak habis, coba dicek-cek lagi gitu ya, itu kompor dong itu semuanya menyanya lagi sudah mati dengan sumati dengan sempurna kok belum ya, jangan sampai kotong asik masak-masak begini takutnya sudah terlambat. Nah, kalau terlambat begitu kan mulai gitu ya, kotong mulai rubuh raba cepat-cepat sampai lupa kasmati kompor, api kompor menyala, tiba-tiba terjadi kebakar. Aduh, jangan seperti itu. Periksa lagi kotong pun instalasi listrik, misalnya di rumah sudah 10 tahun kotong tinggal tapi belum kotong perbaiki dia punya instalasi, kotong coba cek-cek lagi begitu ya. Dipastikan bahwa kotong pun instalasi listrik dong dalam keadaan aman, karena yang biasa picu kebakaran juga selain karena lahan kosong, karena kelalaian manusia, bisa juga karena pendengar kebakaran ini terjadi karena arus pendek ya. Jadi berharap kotong coba cek-cek lagi kotong pung instalasi listrik yang ada di rumah. Dan misalnya kalau kotong sudah jalan ke tempat tugas ya, ke tempat aktivitas, sekali lagi kotong coba cek lagi kotong punya kompor gitu ya, kotong punya kompor apakah sudah benar-benar padam kosong deh, supaya kotong jalan juga dalam keadaan tenang, sejahtera, son pikir-pikir kerja, pikir kotong punya api di rumah nih sumati kok belum, itu bahaya. Terakhir kotong kerja son fokus. Oke, Beta ajak Anda kira-kira pendengar, menurut Anda
Kebakaran ini ya dipicu penyebabnya karena apa gitu ya? Apakah karena faktor cuaca alam? Apakah memang karena kelalaian manusia? Atau karena apa nih menurut Anda? Kira-kira yang kebakaran yang sering terjadi ini menurut Anda penyebabnya karena apa? Apakah karena korsleting astaga korsleting listrik, apakah karena kelalaian manusia, apakah kondisi alam, atau apa nih menurut Anda penyebab kebakaran yang sering terjadi? Boleh bagi-bagi info, beta tunggu sampai di pukul 7.30 ya, karena nanti di pukul 7.30 Koto akan beromong bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

0: Oke, pendengar Anda masih mendengarkan Pro Satu Radio Kupang. Saya mau menyampaikan selamat pagi untuk pendengar, saudara semua yang ada di Denpasar, yang ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, yang lagi mengikuti siaran pagi ini di live TikToknya Pro Satu. Juga untuk Anda yang pagi ini lagi streaming ya di era digital. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini diberikan kemudahan gitu ya untuk menjalani aktivitas Anda hari ini, lusa, besok, dan seterusnya. Amin. Ya, jadi pendengar, beta masih punya informasi-informasi soal kebakaran, karena berhubung pagi ini kita akan bahas soal kebakaran. Ya, jadi diharapkan Anda tetap waspada, karena kebakaran ini bisa dipicu oleh karena banyak hal. Mungkin bisa saja karena kita manusia, pungkelalaian. Mungkin juga karena apa, karena kejadian yang tak terduga, tak kuduga. Tak kusangka tiba-tiba terjadi kebakaran. Siapa di sini yang mau terjadi kebakaran? Sonde, ada yang mau gitu ya kalau terjadi kebakaran di diapung rumah, di diapung tempat usaha? Karena memang kalau terjadi kebakaran itu bikin rugi ya, rugi karena materialnya, rugi dalam segala hal begitu. Jadi yang pastinya kotong diingatkan untuk selalu waspada, apalagi sudi musim kemarau saat ini. Bahaya kebakaran selalu mengintai kotong. Jadi waspada saja gitu ya. Selain waspada, kotong juga diingatkan untuk ya harus pintar-pintar begitu ya, untuk lihat ini kondisi cuaca saat ini, ditambah lagi dengan angin kencang. Ya juga kotong selalu aware, peduli dengan kotong punya lingkungan. Karena ada informasi yang beta baca dari kotong pung portal di rri.co.id, di mana pendengar Kapolsek Maulava ajak kotong semua untuk lebih waspada, terutama karena cuaca sekarang yang panas dan angin yang cukup kencang. Rasa-rasanya di Kota Kupang siang ini, siang-siang itu punya matahari kayak ada dua. Ya, jadi panasnya minta ampun ya. Jadi sebelum keluar rumah, sebelum tidur, mungkin ini pagi tidur ulang Karena pagi-pagi itu biasa kotong su siap-siap mau pergi aktivitas. Jadi sebelum keluar rumah, pi kotong pun tempat kerja, pi tempat kotong pun tempat usaha, kotong pastikan gitu ya bahwa kotong pun kompor ini dalam keadaan mati. Listrik yang son pakai dong, itu misalnya ada stop kontak, cabu buang gitu ya. Listrik dong kasih mati, kalau susi yang bolong nakas mati lampu begitu, supaya sonde terjadi korsleting listrik yang bisa picu yang namanya kebakaran. Kapolsek Maulava juga ingatkan kotong untuk jangan sampai kotong bakar sampah sembarang begitu ya. Apalagi sampah yang di pung samping dong itu ada rumput-rumput kering ya. Karena kalau angin kencang tambah dengan panas live, itu paket lengkap ya, terjadi yang namanya kebakaran. Karena percikan api kicisa bisa cepat menyebar kalau ditiup angin. Nah, ini imbauan juga disampaikan buat kotong semua gitu ya. Apalagi kalau misalnya Anda tinggal di perumahan begitu ya. Karena ya namanya perumahan kan rumahnya kan mepet-mepet bersebelahan begitu ya. Jangan sampai terjadi kebakaran seperti itu. Ya, semuanya dimulai dari kotong diri sendiri untuk memicu menghentikan kebakaran ya. Berarti kotong semua yang perlu waspada gitu ya. Nah, kira-kira menurut Anda pendengar, kalau kebakaran yang terjadi itu penyebabnya karena apa? Boleh ya, Anda bagi-bagi info, bagi-bagi jawaban, kira-kira penyebab kebakaran yang sering terjadi itu kira-kira menurut Anda paling besar itu apa? Boleh, silakan. Bisa gabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta tunggu jawaban Anda juga bisa di ya kolom komentar yang sementara ini lagi saksikan Kotong di TikTok. Selamat pagi Kakak Amar underscore R. Selamat pagi Kakak. Menurut Kakak Amar, ya faktor terbesar terjadi kebakaran itu karena kelalaian sih. Iya benar begitu ya Kakak Amar. Ini juga kadang kelalaian Kotong sih sebenarnya. Tidak peduli yang namanya kebakaran begitu ya. Tidak peduli dengan lingkungan Kotong. Itu yang akibatnya ya. Ya seperti yang terjadi kebakaran, misalnya isap rokok terus di puntung rokok bolong kas mati subuang pigi di itu rumpu-rumpu kering dong, tambah dengan panas begini maka sudah terjadilah menurut perkataan gitu ya kebakaran terjadi. Mbok Rai Batu Kandik, selamat pagi Mbok, gimana kabarnya? Ken-ken kabare Denpasar hadir. Luar biasa. Terima kasih buat masyarakat Bali yang sudah gabung di sini. Selamat beraktivitas. Semoga hari ini merupakan hari yang terbaik untuk Anda.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Untuk Anda pendengar yang pagi ini belum wake up, aduh, bangun sudah kok kerja. Ya pendengar, kota masih bahas soal kebakaran begitu ya. Menurut Anda penyebab terbesar terjadinya pemicu terbesar terjadinya kebakaran saat ini kira-kira menurut Anda ini dipicu karena apa nih? Ya, apakah memang karena kelalaian kita sebagai human gitu ya? Ataukah kita berpendapat bahwa ini dipicu karena cuaca nih, ini semua gara-gara cuaca. Atau penyebab sekarang terjadi kebakaran itu karena korsleting listrik. Boleh ya, bagi-bagi info di Pro1 RRI Kupang seperti apa pendapat Anda. Nanti kita akan bahas juga dengan narasumber. Selamat pagi untuk anak KUP PRNM ya. Selamat pagi Kota Kupang, selamat pagi buat saudara semua yang baru saja bergabung di program Satu RRI Kupang. Nah, selain info soal kebakaran, Beta juga punya info nih pendengar soal pajak. Mari kita jadi warga yang taat pajak pendengar, karena pajak kendaraan yang kotong bayar ini bukan sekadar kewajiban, tapi kembali lagi ini untuk kepentingan kotong ya. Jadi ketika kotong bayar pajak, maka yang pasti itu uang pajak akan kembali ke kotong dengan ya perbaikan-perbaikan infrastruktur, pelayanan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi Joni Atopah, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bilang, uang dari pajak kendaraan dipakai pemerintah untuk apa? Untuk bangun jalan, untuk tingkatkan pelayanan kesehatan, kemudian tingkatkan pelayanan pendidikan, sampai kepada pelayanan publik lain yang kotong nikmati bersama. Jadi pemerintah bukan mau kasih beban ke masyarakat, tapi semua orang yang taat bayar pajak harus adil gitu ya. Harus rasa adil karena sama-sama berkontribusi untuk pembangunan kotongpung daerah. Jadi pemerintah provinsi juga terus mengajak pemilik kendaraan supaya bayar pajak tepat waktu. Jadi kalau misalnya pemerintah dong ada bikin pemeriksaan bersama di wilayah-wilayah tertentu, itu tujuannya positif Bapak Mama ya. Tujuannya positif supaya kotong masyarakat bisa bayar pajak. Kalaupun misalnya kotong sibuk kerja sampai lupa bayar pajak, ataupun kotong sonde cek-cek kotong punya pajak kendaraan sumati kok belum, nah pemerintah ajak untuk kotong bayar pajak. Misalnya ya dengan cara-cara untuk apa? Dengan cara-cara misalnya pemerintah dong ada bikin operasi-operasi yang ada di misalnya wilayah-wilayah tertentu, tujuannya supaya kotong diingatkan untuk bayar pajak. Jadi bukan untuk kotong dikasih beban misalnya ya, dikasih beban untuk kotong bayar pajak. Mungkin karena kotong lupa gitu ya, karena saking aktivitasnya padat ya, kotong pun aktivitas terlalu padat, kotong misalnya asik kerja, sibuk kerja, sampai lupa cek kotong pung kendaraan subayar pajak kok belum. Ya tujuannya jelas biar kotong punya pelayanan-pelayanan soal kesehatan, pendidikan, ini semuanya untuk kotong semua, kotong bisa nikmati bersama, pembangunan jalan juga kotong bisa nikmati bersama. Jadi semakin banyak kotong masyarakat yang taat bayar pajak, semakin besar juga kemampuan pemerintah untuk bangun NTT yang lebih maju dan juga lebih sejahtera. Itu informasi untuk Anda pendengar yang Beta kutip dari Kotong Pung Portal di rri.co.id. Sekali lagi Beta ajak Anda pendengar untuk bisa berkomentar gitu ya. Kira-kira menurut Anda pemicu terbesar terjadi kebakaran ini apa? Apa yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran yang paling besar gitu ya? Apakah menurut Anda ini semua karena Kotong Pung kelalaian? Apakah ini semua karena cuaca atau kondisi alam,
atau justru karena korsleting listrik? Iya, boleh ya Anda sampaikan ke Prosateria Kupang melalui sambungan telepon di 0380825444 atau 8431152. Kita tunggu sampai di pukul 7.30 ya, karena nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber Pak Thomas Agua. Ada yang kenal? Dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.
2: Tahukah Anda? Kendaraan besar seperti truk dan bus punya blind spot, yaitu area di sekitar kendaraan yang tidak dapat dilihat secara langsung melalui spion oleh pengemudi. Ya, bus dan truk memiliki area blind spot atau titik buta yang lebih besar dari kendaraan kecil. Biasanya, blind spot ada di samping kiri, samping kanan, tepat di belakang, dan bahkan di depan dekat kabin. Kalau Anda berada di sana, pengemudi mungkin tidak sadar kalau ada Anda. Oleh karena itu, hindari berkendara terlalu dekat, menyalip dari kiri, dan pastikan Anda bisa terlihat dari kaca spion.

Selamat pagi yang punya nama Tante Linda. Iya, lagu Anda nih. Ya, Ibu Linda Rai Rutu, selamat pagi. Selamat memulai aktivitasnya ya untuk semua ibu-ibu yang namanya Tante Linda. Nah, beta punya informasi dari Universitas Terbuka. Halo bah saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta alumni yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah diploma dan atau sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah, dapat dilakukan secara online melalui laman administrasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah dilengkapi dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah kerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak,

buka sampai tanggal 22 Juli 2026. Itu dia informasinya dari Universitas Terbuka, membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Yo, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program Satu RRI Kupang. Selamat memulai dengan aktivitasnya. Nanti jangan lewatkan, Anda bisa ikuti dan dengarkan bersama wawancara Kupang Pagi, bahas soal kesiapan damkar dan peran masyarakat lindungi Kota Kupang dari kebakaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakan.

akarnya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: Ya, pendengar pagi ini saya mau mengucapkan terima kasih ya untuk Anda pendengar yang tadi sempat saya buka untuk ya minta pendapat dari Anda gitu ya. Dan ada yang menjawab ya dari polling yang saya buka sekitar 2 jam yang lalu, penyebab kebakaran yang paling sering terjadi itu adalah ini antara dua ya. Ini punya kekuatan yang sama yaitu korsleting listrik 33% disebabkan ya penyebab kebakarannya karena korsleting listrik dan juga kelalaian manusia. Jadi dua-dua ini jadi penyebab begitu ya kebakaran yang paling sering terjadi. Ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Programa 1. Saya menyapa ada Ibu Wigati di Wonosobo. Menurut Ibu Wigati, penyebab kebakaran yang paling besar itu adalah kelalaian manusia. Terima kasih ya Ibu Wigati. Ada juga dari Ibu Deli yang mengatakan kelalaian manusia sih yang paling banyak. Terima kasih untuk Ibu Deli. Ada juga dengan Pak Ans. Menurut Pak Ans, listrik korslet ini karena penambang kabel kecil, beban yang digunakan terlalu besar. Wah, terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkomentar pagi ini di Kupang Pagi terkait dengan penyebab kebakaran. Nah, kita juga akan membahas soal kesiapan damkar gitu ya, dan juga peran masyarakat lindungi Kota Kupang bersama dengan Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Dan kami ajak Anda untuk bisa menyimak gitu ya yang lagi saksikan kami di YouTube channel RRI Kupang. Ya, pendengar, musim kemarau identik dengan meningkatnya potensi kebakaran. Baik itu kebakaran rumah, kebakaran lahan, maupun bangunan usaha. Di Kota Kupang, sebagian besar kejadian kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah yang tidak diawasi, ada juga karena korsleting listrik hingga pembakaran rumput kering. Tentunya kondisi ini mengingatkan kita bahwa pencegahan kebakaran bukan hanya jadi tugas ya pemadam kebakaran saja, tapi juga membutuhkan kepedulian dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat. Lalu bagaimana kesiapan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang dalam merespon setiap kejadian, dan seperti apa peran masyarakat untuk cegah kebakaran sejadi ini? Kita akan bahasnya bersama dengan Bapak Thomas Aquino Hua, Sarjana Teknik, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Selamat pagi, Pak Ino.
1: Selamat pagi, Pak Fongki. Selamat pagi seluruh masyarakat Kota Kupang dan juga pendengar RRI dimanapun berada.
0: Kermana kabar, Bapak? Sehat, Go?
1: Syukur kepada Allah, puji Tuhan, sehat dan baik, Pak Fongki.
0: Sehat dan baik, iya. Ini pagi belum ada calling-calling kok, Bapak, soal kebakaran?
1: Untuk sementara belum ada, Pak Fongki. Mungkin sedikit lagi.
0: Sedikit lagi. Janganlah, Pak, ya. Janganlah untuk kebakaran. Tapi memang kebakaran ini kan bisa terjadi kapan saja, begitu ya, Bapak, ya. Dan sejauh ini, kita sudah ada di pertengahan bulan Juli. Saya ingat waktu itu, di awal Juli itu, Bapak sampaikan, gitu ya, bahwa kebakaran di Kota Kupang ini sudah terjadi 83 kali kejadian. Nah, untuk sekarang, karena kita sudah masuk di pertengahan bulan Juli ini, adakah penambahan atau justru dia stagnan di angka itu nih, Bapak?
1: Baik, Pak Fongki, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pemadam karena tidak bisa bersama. Beliau saat ini sedang melaksanakan PIM 2 di luar Kota Kupang. Jadi saya ditugaskan. Baik, Pak Fongki dan seluruh masyarakat Kota Kupang, perkembangan terakhir terkait jumlah kejadian kebakaran dalam wilayah Kota Kupang itu 108 kejadian dan upaya penyelamatan itu sebanyak 113 upaya penyelamatan dan evakuasi.
0: Tambah banyak ya, Pak, ya?
1: Sudah 108 sekarang, Pak Fongki.
0: Widih. Kemarin kan juga disampaikan Kelurahan Liliba nih jadi wilayah paling banyak terjadi kebakaran. Ini masih yang sama ya, Pak, ya?
1: Iya, kalau terkait kelurahan ada kita punya data kelurahan masih sih, kalau dari data yang ada masih masih menempati posisi pertama.
0: Iya, baik. Bapak, ini kan kita saudara di musim kemarau, ya, cuaca panas, angin kincang, begitu ya. Kalau tingkat kerawanan kebakaran di Kota Kupang ini dibandingkan periode lain, kira-kira ke mana, Bapak?
1: Baik, Pongki, jika dibandingkan dengan musim hujan tahun 2026, yakni bulan Januari, jelas terlihat perbedaan antara kerawanan kebakaran saat musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Januari kemarin, jumlah kejadian kebakaran itu sebanyak 4 kejadian. Sedangkan di awal musim kemarau, yakni bulan Mei 2026, sebanyak bulan Mei saja ya, Pak Fongki, sebanyak 39 kejadian kebakaran.
0: Mm-hmm.
1: Jadi jauh perbedaannya, dari 4 di Januari dan sekarang di bulan Mei 39.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi seperti itu, Pak Fongki.
0: Itu mungkin karena rumput ada basah-basah ya, Bapak ya. Sekarang ya, kan musim betul, kering, tau? Jadi rumput dong ada kering-kering. jadi menurut Pak Ino sendiri, penyebab yang paling besar yang sering terjadi kebakaran di Kota Kupang itu karena apa, Bapak?
1: Ya, kalau dari ranking ini itu di rumput kering di lahan terbuka, Pak Fongki. Nah, kalau rumput kering di lahan terbuka itu betul kalau misalnya disimpulkan bahwa itu adalah kelalaian. Ya, kelalaian. Bukan cuma masyarakat, tapi kita selaku aparatur pemerintahan. Jadi kalau boleh dibilang bahwa rumput yang tumbuh di lahan terbuka itu, Pak Fongki, yang sudah kering itu sebenarnya ya, sebenarnya bisa dikoordinasikan supaya meminimalisir ya terjadinya kebakaran. Dengan apa? Melakukan pembersihan lokasi setelah sebelumnya kita memiliki data terkait kepemilikan lahan yang ada di kelurahan masing-masing.
0: Iya.
1: Jadi ya, kelurahan harus tahu itu siapa yang punya lahan itu dan memiliki nomor kontaknya, sehingga pada saat menjelang akhir musim hujan, ya, itu bisa dikomunikasikan untuk segera membersihkan agar tidak terjadinya kebakaran. Seperti itu, Bung Fongki.
0: Iya, jadi salah satu kebiasaan kotong kalau buka lahan itu kan kebanyakan yang beta lihat ya, Bapak ya.
1: Betul.
0: Kotong lebih apa mau kok supaya dia cepat ya, cepat bakar. Apa nabak ya dengan cara bakar lah, itu Bapak suka sih tahu. Kotong mau kok supaya cepat-cepat. Ya kadang-kadang juga sampah ya, Bapak ya. Kadang kotong lihat ada lahan terbuka di mana, kotong buang, kotong poa sampah di situ dan kotong bakar. Nah, ini juga sebenarnya perilaku yang sonde bae, Bapak ya, untuk kotong harus tinggalkan, Bapak ya. Kok ke mana menurut Bapak?
1: Iya, betul. Betul sekali, Pak Fongki. Ya, sebenarnya itu masuk di kategori kelalaian.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi menurut saya kalau kelalaian itu terus dilakukan, nah itu sebenarnya seperti yang Pak Fongki bilang tadi. Ya, kalau misalnya itu sekali terjadi, ya sesekali ya mungkin itu masuk kelalaian. Tapi kalau sudah berulang kali seperti itu di lokasi yang sama, berarti kita belum siap itu untuk menghadapi ancaman terjadinya kebakaran yang bisa muncul timbul sewaktu-waktu. Seperti itu, Pak Fongki.
0: Oke. Nah, kalau misalnya dia muncul sewaktu-waktu, beta pinjam Bapung kata-kata terakhir tadi ya. Dia muncul sewaktu-waktu begitu ya, terjadi kebakaran dan ini butuh kesiapan dari personil, armada, peralatan damkar dalam menghadapi ya peningkatan kasus kebakaran di musim kemarau ini, kira-kira kesiapannya ke mana, Bapak? On ready ke atau ke mana?
1: Ya, betul sekali, Pak Fongki. Saya secara pribadi sebenarnya maupun lembaga dinas pemadam menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Ibu personil pemadam kebakaran Kota Kupang yang selalu siaga dalam menjaga Kota Kupang dan seluruh warga Kota Kupang dari ancaman bahaya kebakaran. Terkait armada, Pak Fongki, kami memiliki armada yang cukup.
0: Yeah.
1: Walaupun dalam kondisi hanya cukup, tidak mengurangi semangat dan kerja keras kami dalam melayani seluruh keluhan dan laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran dalam wilayah Kota Kupang. Ya, kita punya 3 mobil pemadam yang ready, satu yang 5.000 liter, dua yang 3.000 liter, satu mobil tangga, tiga mobil supply atau mobil tangki. Ya, dan sarana dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
0: Hmm. Seperti itu, Pak Fongki. Itu ya. Tiga-tiga otot itu dipakai sekali dalam kejadian kebakaran ke Bapak, atau kalau misalnya kebakaran yang ke Manado baru tiga-tiga keluar?
1: Iya, betul. Kita menyesuaikan, Pak Fongki. Biasanya kalau misalnya rumput di lahan terbuka, biasanya kita turun segera, itu segera satu mobil damkar dan satu mobil supply. Ya. Kalau misalnya kayak di Liliba, biasanya agak luas itu. Kita turunnya dua mobil damkar, dua mobil supply. Dalam perjalanan, kalau misalnya lagi menangani kebakaran di sana, ternyata ada kebakaran di tempat lain, berarti satu mobil damkar langsung menuju ke TKP lain diikuti dengan mobil supply. Jadi seperti itu.
0: Itu otodong tuh tampung air berapa ribu liter, Bapak?
1: Oh iya, kalau yang kecil itu 3.000 liter, Pak. Kalau yang besar 5.000 liter, ya. Yeah.
0: Nah ini sampai ada yang turun.
1: Kalau yang mobil supply 5.000.
0: 5.000. Jadi kalau kalkulasi kira-kira ada berapa ya? 10.000 liter kalau 3-3 turun ya, Bapak ya? Kurang lebih.
1: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih.
1: 5.000, 6, 11.000.
0: 11.000, ya, seberang, kurang. Ya, lebih sedikit, seberang, Bapak. Ya, jadi,
1: tambah dengan mobil supply, uh-huh, itu 15.000. Satu tinggi kan 5.000.
0: Ya, ya.
1: Sekitar seperti itu, ya.
0: Itu kadang-kadang air sun cukup kok, Bapak, untuk tangani kebakaran, kok?
1: Iya, betul, Pak Fongki. Itu kita kemarin itu terjadi itu di kebakaran gudang di
0: Alak. Oh, di Alak, ya.
1: Iya, itu untuk tahun ini menempati rekor kebakaran terbesar. Karena kita sampai meminta bantuan dari mobil tangki perorangan, terus dari Dinas Kebersihan Kota Kupang. Terima kasih Bapak Kadis dan seluruh jajaran dari Badan Penanggulangan Bencana. Terima kasih Bapak Kalak dan seluruh jajaran yang telah menolong kami, dan seluruh masyarakat yang telah menolong yang memiliki tangki air.
0: Itu ya. Koordinasi kira-kira ke mana? Air semua deka-deka habis baru telpon untuk datang kok, atau ke mana?
1: Kita langsung koordinasi dengan melalui pimpinan koordinasi antar pimpinan, lalu beberapa saat kemudian langsung mobil bantuan langsung muncul ke lokasi, seperti itu, Pak Fongki.
0: Oh, begitu ya. Dan
1: memang kebakarannya itu membutuhkan penanganan yang cukup lama, Pak Fongki, karena akibat pembakaran itu, material yang terbakar itu menumpuk, Pak Fongki, itu ceritanya. Jadi menumpuk dalam ruangan, dan ruangan itu cukup panjang, ya, panjang. Jadi butuh waktu yang cukup lama. Jadi sebenarnya bisa lebih cepat penanganannya pada saat itu, Pak Fongki, kalau misalnya ada eksa kecil yang garuk tumpukan itu lalu disiram.
0: Oh, begitu. Dalamnya
1: kan karena tidak ada, jadi kita melakukan pemadaman sesuai dengan keadaan yang ada, ya, mobil damkar, mobil supply, dan bantuan personil. Jadi seperti itu, Pak Fongki.
0: Iya. Jadi kalau yang membutuhkan peran besar dari damkar itu dan membutuhkan waktu yang lama dalam menangani kebakaran, itu kebakaran-kebakaran yang kayak kemana, Bapak? Dan kalau misalnya kebakaran itu besar, kira-kira armada yang turun untuk personil, kira-kira yang turun itu apakah semua dikerahkan atau kemana?
1: Oh iya. Baik, untuk kebakaran besar, Pak Fongki, kita sudah punya SOP-nya.
0: Oke.
1: Untuk kebakaran besar, kan kita ada 3 regu ya, Pak Fongki.
0: Nah, ya.
1: 3 regu, 3 regu pemadaman, regu 1, 2, 3. Kalau misalnya terjadi kebakaran besar, otomatis ya semua dikerahkan. Baik personil maupun sarana-prasarana yang ada. Jadi kita maksimalkan. Bahkan termasuk pegawai yang ada di sekretariat dan bidang. Itu kita seluruhnya turun melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penanganan pemadaman kebakaran di lapangan. Seperti itu, Pak Pongki.
0: Semua turun ya Bapak ya. Dan ada sonde Bapak cerita terkait dengan kesulitan yang Bapak dong hadapi pada saat pemadaman gitu ya. Kira-kira yang paling sering kesulitan yang terjadi itu karena apa Bapak? Apakah ya kalau supply pasti aman ya Bapak ya, karena Bapak dong sudah koordinasi untuk pemadaman. Tapi ada kok sonde Bapak, misalnya kendala-kendala yang Bapak dong temui selama pemadaman di lapangan.
1: Kalau ya baik Pak Fongki, kalau terkait pemadaman itu memang pasti ada. Ya, yang paling sering terjadi itu adalah kan pada saat penanganan kebakaran kalau malam hari itu Pak Fongki, itu kan biasanya gelap Pak Fongki.
0: Okay.
1: Apalagi yang barusan di Alfamart itu kan dia ruangan tertutup dan panjang, jadi gelap itu. Jadi kita memang sangat membutuhkan namanya senter, ya, senter damkar, ya, senter untuk petugas, alat pelindung diri, APD yang lengkap, ya, itu kita sangat butuhkan dalam penanganan kebakaran, karena keselamatan petugas itu kan nomor satu,
0: toh. Iya.
1: Ya, jangan sampai kita hanya memerintahkan staff atau meminta tolong staff untuk melaksanakan penanganan, tapi terkait dengan keamanan dan keselamatan mereka ya kita kurang perhatikan.
0: Iya. Nah ini kalau memang damkar selalu on ready ya Pak ya pada saat terjadi kebakaran. Nah bagaimana dengan ketong misalnya masyarakat yang lihat ada terjadi pemadaman kebakaran di titik-titik tertentu nih, kira-kira caranya ketong supaya melaporkan ke dinas pemadam kebakaran itu caranya ke mana Bapak? Supaya ketong dengan sigap ada yang bantu hubungi, ada yang coba untuk memadamkan api semampunya ketong sebagai masyarakat, ini ke mana nih Bapak kira-kira?
1: Iya, baik, ketong pada saat kejadian kebakaran itu hal yang harus dimiliki oleh kita pelaku korban yang dalam menghadapi kebakaran ya Pak Pongki. Pertama, kendalikan kepanikan. Karena kalau kita sudah mulai dengan tidak bisa mengendalikan kepanikan, maka semua hal pasti tidak bisa kita lakukan.
0: Yeah.
1: Jadi pertama, mengendalikan kepanikan. Nah, kita harus mengenal kebakaran itu penyebabnya apa. Ya, supaya kita tahu cara penanganan yang tepat. Misalnya kebakaran akibat hubungan arus pendek atau akibat kompor. Jelas dua penanganan yang berbeda.
0: Iya. Yeah.
1: Itu jadi kita melakukan penanganan. Begitu kita sudah tahu bahwa apa penyebabnya, kita tahu cara penanganannya dan kita melakukan penanganan sembari segera menghubungi dinas pemadam kebakaran di line telepon 0380113 atau 0380821467.
0: Yeah.
1: Saat yang sama juga kami mohon kepada masyarakat untuk segera juga menghubungi PLN, ya, PLN di 123 supaya pada saat personil pemadam turun itu secara area ya arus listrik itu sudah diputus oleh PLN sehingga pemadaman itu bisa segera dilakukan oleh dinas pemadam. Jadi seperti itu, Pak Pong.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Ino. Nah, selain itu, Pak Ino, kira-kira apa yang harus ada di ketumpung rumah ya? Minimal apar, terus apa lagi kira-kira? Karonggoni, kok apa, Bapak? Yang harus ada di ketumpung rumah masing-masing.
1: Iya memang. Pertama memang setidaknya dalam sebuah bangunan itu atau rumah tinggal itu ada sarana proteksi kebakaran. Sarana proteksi kebakaran itu ada dan prasarana. Ada yang namanya alat pemadam api tradisional, alat pemadam api ringan. Jadi seperti itu. Jadi kalau alat pemadam api tradisional itu kita harus punya handuk. Atau karung goni ya, yang paling mudah itu handuk karena karung goni sekarang susah.
0: Iya.
1: Ya, ya itu apar itu direkomendasikan untuk rumah tinggal itu ya minimal 3 kilo harus disediakan ya. tidak di area dapur ya. Seperti itu. Sehingga begitu terjadi penanganan kita bisa segera memadamkan. Seperti itu Pak Fungsi.
0: Iya. Jadi selain ya dinas pemadam kebakaran tugasnya memadamkan api, kira-kira ada tugas lain kok Bapak? Beta lihat kayaknya ada tugas ini tangkap ular juga. Fare buaya sa Bapak.
1: Iya. Betul sekali Pak Fungsi. Jadi sesuai nomenklatur terbaru dinas pemadam itu ya, sesuai perda itu nama dinas kita itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Ya. Okay. Walaupun secara organisatoris kita belum dikukuhkan, tetapi kita sudah wajib untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Yeah. Karena kebutuhan layanan masyarakat. Jadi kami ini Pak Fungsi, kami adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang melayani pelayanan minimum, urusan wajib. Yeah. Urusan wajib. Jadi tidak ada cerita bahwa kita menunda-nunda. Kalau ada laporan masyarakat terkait dengan kejadian kebakaran ataupun ada upaya penyelamatan dan evakuasi, itu harus segera kita lakukan. Yeah. Jadi kami di samping memadamkan api juga, seperti yang Pak Fungsi bilang, kami mengevakuasi ular dari dalam rumah, sarang lebah, cincin yang ada di jari yang sulit dikeluarkan, ya. Okay. Binatang yang jatuh dalam sumur, atau mungkin manusia juga. Ya. Yeah. Jadi kita tugas kita untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi sehingga bisa selamat dari bahaya-bahaya yang ada.
0: Oke, okay. Kalau api cemburu ya masing-masing padamkan sendiri dua api Bapak. Terakhir nih Bapak, terakhir ya. Kira-kira saran keselamatan apa nih yang perlu disampaikan ke kita gitu ya, untuk mewaspadai dan juga menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau ini? Silakan Pak Ino.
1: Iya, baik. Selama musim kemarau ya sebenarnya pekarangan kita tuh dibersihkan ya. Dari rumput liar yang sudah mengering, jadi kita bersihkan, termasuk lahan-lahan kosong. Yeah. Mohon bantuan Bapak Ibu Lurah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemilik lahan, supaya kalau ada masih ada lahan yang kosong, yang ditumpui rumput kering, untuk segera dibersihkan. Sebenarnya untuk rumah, Pak Fungsi, ya itu menjadi perhatian cara penggunaan kompor yang baik dan benar, peralatan listrik, harus sesuai ketentuan, ya. Jika tidak digunakan lagi, segera dimatikan atau dicabut dari colokan. Instalasi listrik di rumah itu atau kantor harus dilakukan pengecekan secara berkala. Jangan sampai ada kabel yang sudah terkelupas karena usia atau gigitan tikus. Nah, itu harus segera melakukan reinstalasi apabila sudah saatnya. Jangan menumpu steker pada satu colokan karena akan terjadi pembebanan lebih berakibat panas, meleleh, dan penyalaan. Ya, beli kabel listrik yang SNI. Jangan yang KW-KW atau palsu. Ya. Yeah. Harga murah tapi bahaya. Penggunaan kompor gas yang baik dan benar ya. Jadi pastikan peralatannya ya, dia punya regulatornya, kabel dan lain-lain itu harus SNI. Ya, dan jika terjadi penyalaan ya, matikan regulator, cabut regulator, lalu padamkan api jika ada nyala. Jika Anda keluar rumah, matikan semua perangkat elektronik yang tidak digunakan. Masih banyak lagi ya sebenarnya Pak Fungsi. Untuk yeah. lahan tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, antara lain mungkin saya kasih jalan keluar, melakukan kerja bakti tingkat RT untuk membersihkan lingkungan dan kawasan rawan kebakaran yang ada dalam wilayah Kota Kupang. Oke. Okay. Itu kurang lebih Pak Fungsi.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ino sudah bersama kami di Prosatar RT Kupang. Sudah berbagi informasi dan edukasi yang dibagikan ke ya. Kita. Ya, terima kasih Pak Ino, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Fungsi, selamat pagi masyarakat Kota Kupang. Terima kasih banyak.
0: Iya, pendengar demikian Pak Thomas Ahua, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang. Semoga apa yang disampaikan memberikan kita pemahaman gitu ya, dan sama-sama menjaga lingkungan kita agar terhindar dari yang namanya kebakaran.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, dan pendengar pagi ini beta bacakan informasi terkait dengan cuaca gitu ya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang beta ambil dari info BMKG yang berlaku hari ini pendengar di tanggal 21 Juli 2026. Pagi hari dengan cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah Betun. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Soe, Alor, Keva, Ende, Bajawa, Ruteng, Wai Ngapu, Wai Bakul, Tambolaka, dan Wai Kabubak. Malam hari, cerah hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Ende, Borong, Ruteng, dan Wai Bakul. Sementara dini hari, cerah hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di Maumere dan Ende. Kabut di wilayah Soe, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara berkisar 20 sampai 32 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah taran tinggi lain seperti wilayah Ngada dan Manggarai di kisaran 15 sampai 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Dan adapun peringatan dini dikeluarkan oleh BMKG, waspadai potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Sabu Raijua. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini. Tetap waspada saja dengan potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti yang tadi sudah beta sampaikan. Dan pastinya pendengar untuk Anda juga tetap bersama kami di program Masat RRI Kupang, karena informasi kali ini dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda.
6: Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDRKIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.